0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Doi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gamat, tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: 明日は会おうと思います。
1: Tapi nak kau ngambil mana jam kau vahu tuh ngapa minit tuh ngasih vahu dari pukul tuh kau, nampu pesan nadi kangen Yesus, teka timpu dah kangen Yesus, dah hazau ngambil kau vahu, dari dia kesembahan tuh kau diti. Nadi dah main orang pada diti ngaku ngaku dah abal tani mo dong ngasih vahu diti.
2: Abal tani mo tadau main.

0: abal tadi mo tadaw baino. Unsa ba na tinimungan tang umuhok na mamuguna tavavasi kapabalan social sa bagimpon do papatazad toyhan umivad pitana om papayintutun ko giginafo tavasi do itatanga tuhun mo gigison. Nabo si Fason Montili, Dato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, apatut gumanop sandi o kamuhakan miyang paitayhan, kabahan o pumusavan tavasi, tu izyaho na po nga hansanon do mamuan pogun do timpumikot. Pinabos si Sidaiti, dahi dababasan pitimungan maal hijra, sa ibu apat ngatus apat ngupinomfahu hijra na satan pogun saba id kota kinabalu. Nabos si Dato Haji Ji o ponsol o mamalati, Lati Madani, montok papaimbuhay tuhun ngavi iotuhid ginavo, kitonggungan o mamantang kumatisom tiso, suvay kopi saan iapantod nadadi impon kuma kapiadangan o katanangan pogun. Namot dino, hundu maal hijra pinaga kumadi Datu Masna Matsale om Datu Awang Sharin Alimin, kapiandot kapananakan maal hijra na sa Tanpogun Saba, 1404 ng Padomvahu Hijra. O gumuo kasakadasan di po suruhan caya katainan kapalintan Malaysia, Datu Masna kumakatundan konduan, kampay na minanwidong nabogisan sa kaday loyal konduan Saba. Namot Datu Awang Sharin na po nga sakaday doid katundan tuhun nga vi, katainan pogun om pinapantod Institute Islam Id Saba. Duduwa hundu ditin o katay mo dausin duwa nga padam himo ngay bulinggit trophy, certificate panong kuaw gigina om nagipakage umrah tahuod do kapalintaan pogun om Baitul Mal Saba. Kapatimpunan kapanandakan maal hijra na sa Tanpogun Sabah na dadi panimpunan kuma magisusuvay babasan kapamulatian sumimban. Nabo si Ponikon, tinimungan mohingon tagaso babasan kapanandakan maal hijra na sa Tanpogun Sabah, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, mogovit nino da pason kiguno musu kuma pisaan piumagan om katundan tuhun ngavi.
1: Dan pelancaran Mal Hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahawa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan Mal Hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan Mal Hijrah ini.
0: Tinubungi Dato Arifin doid pitimungan maal hijra na sa Tanpogun idintun sa ada Wisma Muis, Kota Kinabalu. Pisosa mo katimpun no duva project infrastructure vaigid papar do tauniti om kapunguhanin no do timpu tanaw kakasan kapanikidan vaigid uvang na kamoy. Masa id Facebook di pu Paliman Papar Dato Armisan Muhammad Ali pinaintahang di sido do pinggisama no kamoy mantad no do tanggungan ipinakito do tinimungan mangunguntilik do id pitimbungakan poimbida miampay kopisan vaig pagun

0: Adoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Hurix. Tapi kung avi tutu mod betoko do mo makinong do hoso tu kivariti isok pehan song hamin i natay mo dagay.
3: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyazu kapayhan.

Muntah ko pengen itu tu mereka ngavi dua mana jam ko wahu apat ngapadom ono minit tu dong sebab bed pagun tak kau. Nari kopi pasian dong sebab kemari dia su dari nombor ko nopo ketanut mungkin ngau dok kesembahan tu kau dong sebab tadau ko apat itik ko padom wahu ditivuhan ko onom. Dari ketahuan tu kakal po dom yang paydego dari kesembahan tu kau diti it nombor do opusan do jam ko si jam dong sebab dari kiva do kuang habi apadom apat minit pa tako dari kesembahan tu kau diti ingko po kano momohis do ginavo miampai diti hoso mantadi Dennis amni suga dandinu.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 你的凉拌。
1: 浅赤香艳，藏天最善祖先，今天是小门时间。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.

Salam sama Alabana. Terima kasih Dina Khan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kita semua lagi dan mengikut waktu tak sepuluh Jun 2026 bersumun ke 2 Muharram 1440 wow Hijrah lawa amis Dina Khan. Salam malam Hijrah kita posok no tak tahun bau Islam Dina Khan ah. Jadi pian kau terima kasih makala kita dan mengikut waktu bersama ke DJ Z. InsyaAllah kita akan bersama sebentar telu jam lekat jam telu ngapun jam 6 kang ke muap. Kopan bawa dari semua pusat siaran kami bersama ke DJ Elfie untuk siaran Inggeris si lekat jam 12 ngabut no jam telu si baru sesambung kok siaran sama Alapana. Jadi dokun biasa dia segmen bok-bok tu si enosi lagu lekat tak soro Dr. Ruda Haji Sawang kudak ngalai-ngalai ko purni ngalai-ngalai bok tikalai lagu lekat tak soro Badur Simana serindi-rindi berani tak serin sama Alapana.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan. Antedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, ngeruo negara bebok ni, diam sejarah. Adorai jaji tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sekusiam pitumpuk, sekusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entedo lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, setutut, boyonutan edisi 2010 kok 2022. Kok pe New Zealand, kuasa bau Oceania, jadi pasukan bebuah anu berjaya otomatik dekat Oceania, bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

emak ti diam kinuman nepukan pedini nonom pait ni kok pan nombol bakat ni untuk anak kok keluarga tersayang. Banano bara kata pepatah, kasih yang bino tak syurga, kasih emak bino sebetah-betani. Selamat nambut lau emak anu sinampang tak dompuk dembangi Jun 2026 lekat RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ke Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Saran sama Ala Bana. Dina kan terima kasih ke kalian bersama aku di GSD dan Sabah BFM. Saran sama Ala Bana. Jadi kita pasok dia segmen kedua, segmen tekodon. Ini kasih kat tekodon jadi panggil ke muap tua. Terima kasih semua kandirakan yang hendak kita bertiru ke muap tu. Kita baru si masang kita pun live TikTok. Jadi saya ingin sekongsi kalau kita bertiru, boleh sekongsi kalau kita dempangi ke muap tu. Kita tekodon lah kau. Tak kisah, untuk kakak pun tekodon bertemu gua. Okay, sekejap pemiah tidak. Isa, dua, telur. Okay, boleh. Jadi terima kasih sebab Andina kan yang gagal lagi mengalah kita. Dembangi kemap tu yang abar bi sihat pan, abar alap. Un peranak school kakak lagi suti peristiwa ada bagi un, nambung school kok. Di lau joka kok, bersuti kok sebab kita nambang awal Muharram kok. Jadi bertiru kita posok nota kedua Muharram nota tahun 1440 Hijrah. Jadi kakak lagi bersama kau kita demangi ke muap tu. Semangat. Untuk bagi tu sorop mulai agak gua. Jadi kita buka segmen tikut kodon tu. Syukur jauh berajam ngerbi ya. Mesenang-senang hatai. Dorong terlalu serius pada didakan. Terima kasih. Sian yang baik kalah ya ampun. Pasukan dah sabar gam. Dong sasak tak lagi ya ampun cerita kau didakan. Okey. Dong terkelipat bi install BRTM. Klik untuk kau mengenda. Yang baru jumpa perlawanan bulu sipak ko pasal yang jenuh baru jumpa FIFA World Cup kan boleh ngendak lah kata kita ampun RTM klik. Jadi siannya lagi buat install RTM klik install bidok muat turun bidok. Waalaikumsalam dinakan yang hendak kita panggil ke map tu ko muat turun bidok. Siannya lagi buat install bidok ko susah banyak menepai apa namanya ko. Jadi kemun nume beren jom masa perlawanan nune kamu boleh ngendak me tarus dinakan yang penting online internet bi ko. Sian leop yang pun TV merumah yang boleh install RTM kliknya install bitarus. Lagi barat jomo reson dengan dah Oyo screen ni. Ngera bagas ni. Okeylah si cerita pasal RTM kliknya. Jadi pat kan barat jomo nyak lagi install bi. Kan kau aman tau kalu-kalu ngagat-ngagat perlawan starus ni. Kau yang kas klon starus ni. Kau kamu boleh jomo kali kami ampun. Radio sambil le. Kau buka bita kami ampun. Bagian radio buat bimenek bagian radio tempatan kok Sabah VFM. Hai. Link ni uran daras memoror bar Alexander. Ha. Uran nak minggu uran cuba sah tapi kita ingin dah sini pan tak bagian kita ampun info cuaca ya nang uran manggi kemuap tu kok dan bila kita ngabut jam 5 kemuap. Terima kasih yang best kongsi info kok kita ya. Okeylah, terima kasih kam. Apa maksud barang ni? Assalamualaikum. Puak aku tak stadium puas satai ngendak barang roi. Oi, semen, mau puas satai ni. Yang ini yang penting kam bahagia ko. Yang penting kam bahagia. Berapa maksud ni yang ni? Salam hijrah kedua bangi DJ Z. Semoga tak umur rezeki sihat selalu Pak Maksun. Terima kasih Pak Maksun. Amin ya Rabbal Alamin. Apa pula income doa-doa yang ala pay ha. Okey lah kita posok ta yen tu segmen teka-teka dan bertiru tu paling sanang jo. Lepas tu santai-santai jo. Sebab saya jawab dia Mitu KB uran daras. Palap-palap dinakan ha. Uran daras ha. Uran daras jo yang ini jo. Dong jo. Barak jo ni sambung lagi kilat ko. Tepap Allah dokun planting bagus ni kok. Okeylah. Okey, kita ambun segmen teka-teka dan aku pengen teluka teka dan mitu sibe pemia aku. Cuba sa jawabin bido aku. Ko amna aku marak teka dan ian manang bul susah pan sebab aku banyak lengerati kok. Mitu kinarut pan uran daras bar Zurina. Alalala. Uran londos mitu nak nyek tekale bana tuturan sabab BFM saran sama ala bana. Alalala. Londos mana agak kurang memeluar ya. Sampai dia baginya tekalen tu diang teh. Yang ini berani ke jono terdo lagi ya. Okey, inan tu telu kau iam pun kita mentu kodon mitu. Berani ke jono teh amnya kali bisa buat satu list jono. Okey, teka dan bok. Undi kau manuk tu. Yo mantau unja tak dembilak betis ni jo. Amun angkat ni dembilak lagi ian jadi. Soalan ke apa ni? Lepas soalan kedua, buat Ian paling sedih. Buat Ian paling sedih asyik bana atai ni. Kau ketelu
Pian lek gajah posok dia mesbok. Pian petunggang. Bana ban tak segera ya petunggang ah. Eh kejadian ini terlalu kau kiti ampun tu kau don demangi kemuap tu syukur syukur sate ah. Masa nang hatai biang ekala debu ye. Unka kalah yang pun ano. Kau okay, amun kalah coba saja jawab hidup kiti ampun ano. Amun manang syukur lah. Tapi biasa sate ah. Kalau manang ay adat nate barat coba dong kiti yang sklon mitu kau adat biasa nwe. Nyak lagi betal lagi ngaku final le. Ko. Okey, soalan bobo undi kau manuk tu mantau je tak dembila betis je. Amun angkat ni dembila yen yen jadi. Kedua buah buah yen yang paling sedih kau ban ketelu pian nulik gajah posok dia Facebook. Alah, teh masam-masam teh. Ko. Okey, kamu boleh jawapan telefon kita sambil WhatsApp kau ataupun boleh jawapan komen tak kita amun live TikTok betiru tu yang baru dah dipasang di tu. Terima kasih kam san panuran-uran londos na meko. Ngenda jono pen kale, jono pen teh. Ko ngalang-alar so itu amun mama aku betaru timan ni telefon ne. Amun kilat lagi lah. Anuran jo ai jono. Amun kilat para jo meletek lagi Allah teh. Eka kita ya balik dedaung ko lagu lekata sorosien tu. Rosmawar Eke Muhyiddin. Suku judul ti. Tak seran sama. Alap bana.

0: tanu-tanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ningo-ningojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ningo-jo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sekarang lagi kita mengalami Zainal sama Labana. Tajam kedua, 4:26 minit kemuap diam segmen tekodan.
1: Wow. Yang tekodan di beti Roje.
0: Okey.
1: Buat lipas.

0: iklan si sebantar di nak kan. Jadi kita masuk dia segmen teko-teko don tegak ke peluak soro jomo itu.
1: Ya, okay. Maaf di nak kan, kerana kami bertiru runcau dikit.
0: Ini runcau dikit, demangi
1: kuat. Teresoku dia matainu.
0: Wis lawak soro Azmi tau.
1: Masih ben reso cinta ti. Mula-mula boy berkasih, agatku kau sampai matai.
0: Agatku kau sampai matai podono.
1: Eh, salah
0: so, tak? Kau? Soalan ni.
1: Aku kok petiwisa.
0: Yin?
1: Petiwisa Kak Julia. Okey, dia nak terima kasih kakak bersama kali. Uran-uran tu alap banang in konekot. Ian, teko dante.
0: Aku ingin mangan, mi.
1: Rajab lah, pukul 5 lah kau puk mangan.
0: Tekodan gue sih, unik sih peluak.
1: Ian, tekodan no.
0: Cuma tekodan lah.
1: Ya Rabi, pilih aku nekot amun tekodan penit kalah ku.
0: Tekodan lah dah, kejap.
1: Okay, Ian okay, soalan okay. Nih.
0: Okay, jawab no. Okay. Undi kau manuk tu.
1: Terhati ku no. Ayam kari ko.
0: Apa bikin biar hari.
1: Okay, Ian. Okay, sembungin.
0: Masa undi kau manuk tu, mantau unjak tak ada bila betis.
1: Mantau dembilak betis. Mm-hmm. Okey.
0: Amun angkat ni dembilak lagi yang jadi.
1: Labu sepun. Yalah labu lah.
0: Labu. Okey, okey, okey. Soalan kedua. Okey.
1: Eh, mana?
0: Buat.
1: Mana sih jawapan ku? Oh, ni ah. Okay. Oh.
0: Buat Ian paling sedih.
1: Buat Ian paling sedih. Buat aku.
0: Yang ini.
1: Buat Ian paling sedih. Ini yang music no. Nek boy running no kok. Oh. Buat Ian paling sedih.
0: Buat Ian paling sedih.
1: Buat tangan.
0: Sebab?
1: Sebab amun kau selekat, banan yo buat tangan sedih lah.
0: Boleh banan pun pintar nak beti rumi.
1: Eh, banan.
0: Okay. Okay, soalan kita dulu. Pian lek gajah. Gajah. Pian lek gajah posok ni Facebook.
1: Buka ni, tutup. Posok yo tutup ni. Salah meh. Salah. Okay lah. Lagi ini soalan untuk macam aku pelajar tadi.
0: Dokon somong kau, aku betiru ampun muda dah sih kau. Pikirku kek je sih mudah mana office.
1: Edaga.
0: Orang lantu nya somong ke edaga
1: kau lantu. Uran tu memang kau lengan tu. Tadi tu uran dinakan uran londos meluar eh. Jadi kam yang sedang bersama mekala itu palap-palap kam
0: ah. Kau londos dah bagi si marak mimi tu. Mi dong kau pergi dekat jemu.
1: Okey.
0: Tu serono. Go, jadi terima kasih lah kamu dinahkan eh, no si dah kita ampun tu.
1: Biasa no, diem konti memang ben macam-macam
0: anu. Pandeling.
1: Memang ben macam-macam masalah.
0: Terus aku pasal kau eh.
1: Pay system kok masalah pay system. Okay. Doko biasa kita akan bersama diam segmen teko-teko dan pukul 3 ngambil pukul 6 kemuap. Terima kasih tak bangan dinahkan yang sudah bersama mekali tak kemuap tu. Harapan timi mondinakan sanang.
0: Lagi?
1: Jepedelan betiru sanang jodekit. Dong sembungin di sini, dong sembungin. Liut.
0: Jadi amun yang nyaun lagi sendikau eh piano?
1: Macam aku.
0: Miskin.
1: Kau ning diraku pala.
0: Ni kau yang punya lagu eh kok.
1: Dinakan dia belum tu. Oi, un cerita aku. Di lau kok aku bercerita pasal dau-dau tek time school kok sekingin-sekingin.
0: Ih teruak ni.
1: Iko bungo tak taman.
0: Apa pasal?
1: Cuma kau yang lawak.
0: Oh. Mi amun
1: iko, muka iko bangan teman.
0: Lagi?
1: Cuma kau yang jongang. Jong. Contoh dau-dau sekingin-sekingin bagai kok boleh bagi yo nabung mi un pantun ku Ian. Sen saung mangan nangka kok.
0: Okay.
1: Tinapuk diam kaban kau dendo yang lawa. Malu aku nambung ni. Malu aku nambung ni.
0: Lagi tu masa.
1: Boy mangan posok jamban. Kemana saja wasini.
0: Okay. Ela. Koke.
1: Un lagi. Berjuta dendo yang lawak. Cuma kau penekku. Berjuta dendo yang mamis. Kau jo kesayanganku. Pandai kau ngerayu. Hatiku reso malu. rumah atap ni langa.
0: Speechless aku meh.
1: Mana begitulah lagu, begitulah pantun kami dah tu time sekingin.
0: Sen-sen apa
1: ngeket,
0: pantun?
1: Ngeket keku.
0: Asa?
1: Cuma kau yang lawak.
0: Balikan ne.
1: Ben lodo sedih imponu. Begitulah dekit lah.
0: Sampin lah kau tu meh. Alah dek.
1: Ya, biasa no aku kok yang paling hebat. Tak sabar tu.
0: Kok dok ndak aku sorpen apa ni?
1: Sorpen go.
0: Sorpen yang hebat. Hmm. Oh, 432 no tak apa-apa.
1: Luman-luman ke luman kiti keningau.
0: Okey, besinan. Besinan.
1: Sambil tilulai-lulai. Kok amun kam ngito langau. Dong lupa.
0: Cik, bina nama Mia pakai je. Ha?
1: Bana?
0: Bunda sana meh?
1: Nyahun.
0: Sampin lah kami.
1: Ya.
0: Lepas saya, okay. Dong lupa yan.
1: Dong no lupa sembiang.
0: Okay lah. Eh cerita ni. Kau.
1: Oh, un lagi.
0: Un lagi.
1: Luman menik enjata luri. Sesomo sambil mangan buat saging. Kok?
0: Pasal?
1: Sebelum dinakan turi. Kekayo sambil pesading.
0: Ayo no kok ngalah-ngalah reso para jomo kok bosan-bosan ti kemuap tu kok.
1: Sayang, amun kau bana sayang maku. Bukti no. Bukti no sayang no maku pian. Suang lolom sanggup ketaku. Suang api sanggup rangiku. Kopi panas kau buatanku. Pikirin bi yang sambungan ni. Biasa sama sekingin-sekingin tu momon sanggup. Buat apple langa-langa lah. Oh,

0: yang boleh ngogor rumah kami main kampung memang band apple munda rumah kami. Apple band anggur pun.
1: Anggur.
0: Gedo anggur lain, anggur eh mitu Sabah pun. Anggur. Yo adik beradik ko unggur.
1: Alah.
0: Ya, sajuk bana, dinakan amun musim sajuk tu memang begitu noro kami. Memang sajuk.
1: Me. Gaiti lau yen bul ko minat.
0: Yen
1: pasukan bul.
0: Pasukan bul yang aku minat.
1: Tukodon ko.
0: Mula-mula Portugal.
1: Lepas eh?
0: Tapi ini jadi.
1: Ini.
0: Jadi pindah aku tak Piaso FC je lah. Piaso FC pun buli lah. Amun ni pun Pirasan FC.
1: Sebelum kau kalah FC start.
0: Ui, un lagi dikau aku minat. Un lagi dikau. Sangkir FC.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai kedumpu telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam

Malam Siang Pukul 4, Kod Penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan. Antedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempat. Sementara Mexico, ngeruo negara bebok ni, diam sejarah. Adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta

0: Iko anak lulai-lulai, sambil ni kepak langau, bongon sepun.
1: Tegas tak lah, gas, tegas. Macam siok pula kalau kau begini.
0: Berurai.
1: Masa?
0: Cuma bungkak yang mana. Ya, pantun pernah kami daud-daud eh.
1: Sentio no pernah berajamu ah.
0: Walaupun lawak dendono, ben kandi sedih buah.
1: Masa? Tegas dami. Lagi?
0: Pinuyut.
1: Kok?
0: Buas pulut. Ih, ini aku bani nambung ni.
1: Una barang pinuyut yen.
0: Okey, okay. Lagi temban 10-2 minit kita bersama. Diam pake. Siaran sama Alabana.
1: Alabana tahu. Uy, tergegak aku gitu tadi TV ni. Semangatnya lain banget.
0: Jadi bangga dinakan, dinakan, dinakan, dinakan, dinakan, dinakan, dinakan. Kam ingin ngendak bul? Kam ingin ngendak ulangan bul? Kam ingin main bul? Download BRTM Click. Sanang jo. Ogo bi jo Google Play Store, search bi RTM Click, download bi makai internet. Selepas download bi, kam boleh ngendak TV 1, TV 2, TV OK, TV sukan RTM, kau pun radio RTM. Dong lupa ngedownload radio. Eh, dong lupa ngedownload RTM Click tak Google Play Store.
1: Eh, tapi sadar kau yang sadar rupa ni, kau lagi jom banyak ngerati tau mi, kita pengen RTM Click guys. Ni sampai ganti logo
0: download yang download me, download me. Kau yang marak nyono tak estro memang.
1: Lepas ada bagi marak lagi benayat ke eh?
0: Ni percuma. Jo Rina kan.
1: Manas ke sih eh?
0: Percuma. Jo. Jadi download bilingau, dong leban bi peluang tu. Okay, izi.
1: Okay lah, lebih kurang 10 minit lagi kita makan abar-abar di omelat kang. Kamu akan buka le munda aku tu masuk berita. Sekejap jauh lagi begini si soro ni kok ngagat kamu sekejap lagi. Tukar eh. Ah, enak tu barang cuma kesampinan di Jazmi.
0: Iko anak memanuk.
1: Cuma gai mangan, kau?
0: Gai mangan ninduk-ninduk. Diam ku lamben katak.
1: Katak, katak, pepak.
0: Diam katak ben. Diam ku lamben paak. Dong sampai kam.
1: Tenepak.
0: Nah, bolehlah.
1: Alah, imi, ini mi. Alah, tiada syukur kadang-kadang. Maku maaf kami ya sebadan ni. Nyinyinnya peluak ku aku ampun teka-teka dan sebab sini semimun bebaran gue sebenarnya yang bejau pas mien jalan jalan pun jawapan. Jadi malas tu aku. Aha, kau sini ini marah undi kau manuk tu mantau jatah dan bila betis. Aku menangkat ni dan bila lagi yang jadi petunggang barak guys sih. Alah bu, sebabnya ada betis ni.
0: Manuk kau apa ni petunggang?
1: Panuk. Benar ni petunggang ni coba.
0: Ih, barang aku manuk. Sangin.
1: Kau geleng mut diri no. Okey okey guys. Kamu
0: main telo ni kadang-kadang begini aku. Amun aku ngelengan tu nyon telo mensrudung ogo ku manuk kampung ya kakak.
1: Kau main aku barak-barak kiuban manuk ngaram. Kau nasi eh?
0: Manuk ngaram kayak dia geling ni.
1: Jadi pian balik.
0: Eh, manuk kesejukan. Manuk langit lain lagi. Manuk kesejukan langit lagi. Ben, manuk ngaram.
1: Mi, I know mi. Dokon, dokon.
0: Boy-boy kau mengkali manuk tegak. Boy-boy kau mengkali manuk tegak.
1: Hah? Manuk ingin memiatungan ingin telur, guys.
0: Amu manuk memiatungan ingin telur. Ruk. Ruk. Ruk.
1: Patay ko Mike.
0: Bagaimana manong ingin memiatungan ning telo?
1: Patay ko Mike. Kang malu ako mun sa minto to kaum tengah lay ni balik. Ko
0: bebe ko ka lay manok akan ginuring eh. Ko terserso ni no yo ginuring ko.
1: I know me.
0: Perasan ka kamun ko mapim serudong nyon manok ngogo kau? Sebab terkali-kali gay ling api eh kau tino gay.
1: I mean push-push barak dan temanu
0: kek. Tapi gay akan jadi ayam penyet.
1: Mi petio kau mi. Wah minit lagi masuk berita no kek dimana kau kau itu ha.
0: Ui boy-boy kau kali manuk ngegak.
1: Boy.
0: Pian ling.
1: Coba tak.
0: Hah?
1: Coba tak.
0: Nama nak sepulang
1: lagi. Penyet.
0: Sunyi radio.
1: Again with me. I know.
0: Bara easy ni boy-boy ngito delak manuk.
1: Mi.
0: Amun manuk nyon delak, pengen ni ngerso gandum me mamis.
1: Tadi kau pula manuk ke? Pengen ngerso gandum me mamis.
0: Amun habis lek gay mamis lah. Amun ni habis ni lah mamis. Kau tu yang pernah ada big gear. Ratino amun gay makan manuk ini.
1: Mi, masa berita.
0: Ratino pelek gay ngebidak manuk gandum me datai kan ya.
1: Bien.
0: Ingin kan ya.
1: Okay, last. Bien.
0: Amun mata aku tinuk gay jo. Terati gay no mata. Amun mana no kok?
1: Ginur ne.
0: Belanga. Belanga gedatai. Yang cikgu tak kat Zdina ampun ne.
1: Noksa
0: ni.
1: Ni. Okey lah. Beragam kami di Nagana. Syukur sudah masa nak ATB. Sebab tu kau tutup roh siaran. Makumap kami yang menulis
0: salah. Dekat lagi. Manuk ni sup. Last. Manuk ni sup. Manuk ni sup. Manuk ni sup.
1: Terus bukan kami tersiaran sama Lepana.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Koperasi Perlu Bani merun transformasi perniagaan. Jadi khas nelayan darat akan pinerun tak tenam. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Gerakan operasi tak sabar perlu terus merun transformasi perniagaan untuk kepastian ia kakal bendayatan kok pen kulit numbang tak pertemuan ekonomi lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara, Koperasi Peluk Bani, mikuan sumber pengkulian kopan mikuan sektor bau, anu pengen potensi kopan buli nambah tak anggota kop komuniti. Diam persekitaran ekonomi kopan teknologi anu kakal, kopan makin kompetitif sekelonan, koperasi pan bergantung tak model perniagaan tradisional semoto-moto sebalik ni terus pengen inovasi untuk kepastian ketarusan pertemuan ni. Beliau marak begih sebetak rasmian mesyuarat agung tahunan ke-40 Siam Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad KOPEX tak Kota Kinabalu. KOPEX wajar ni jadian contoh kena berjaya merun transformasi entawa perubahan dekat sektor kredit kopan kekuan bidang strategik terposong dan perkhidmatan arahnu kesihatan pusat dialisis projek perumahan kopan aktiviti import ko ekspor. Datuk Haji Jinut mengendan penyerahan dana pemayadan modal pusingan dejumlah terlumpuk juta ringgit lek bank rakyat tak KOPEX kopan MOU antara KOPEX ko set strategik ni. Sementara pengerusi KOPEX Datuk Dr. Saad Awang Damit Marak, KOPEX terus mempenik kopen mikuan transformasi perniagaan kopen muan polian tak anggota kop masyarakat awam. Transformasi ye penekilo narusan tema KOPEX transformasi perniagaan koperasi tahun limpas bertujuan ngurangan kebergantungan terhadap perniagaan tradisional semoto-moto. Beliau nut Mara antara perniagaan anu numbang tak pertemuan koperasi ionu klinik kesihatan tak sembulan sepanggar kok Kota Blut. Selainnya pusat dialisis, perkhidmatan arahanu kok pen projek perumahan kondominium tak menggatal. Tak majlis anu somo Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor nut ngelancar media rasmi KOPEX Kinabalu Media. Dembuat jeti khas untuk nelayan darat bernilai RM200,000 akan binuat tak dia jambatan bau pekan tenam. Ia mempenik pengkolean pendokopan ding tak suang kok pengujudan tarikan pelancongan bau tak daerah. Menteri Pertanian Perikanan ko Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar Marak ika bentuk penghabisan jeti sedong binuat juruterah Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan ko Saliran ko pen ko nelayan. Ko runi jeti masyarakat tenom boleh mengkulek bekalan ding anu sagar setiap lau. Datuk Jamawi pan adun melalap maran bege tak media boy jong lawat tapak tak jeti. Untuk nukung industri perdingan darat, perintah numbang wam buat bot lengkap engkau enjin, kau pen peralatan ngedokop ding tak wau nelayan darat. Tabangan kira-kira RM220,000 anu binuanan narusan Jabatan Perikanan. Sementara Datuk Jamawi Maraan, kawasan JTA akan dirancang jadi produk pelancongan bau boy job projek tembatan banjir anu sedong pinerun akan siap sepenuh ni. Pemuatan gerai tak kawasan ni akan mekebuli jomor ramai untuk semua-semua kok kerso kok puan ngendap pemandangan tak dia jambatan bau tak tenam. Usai di bagian lekat lingkak perintah untuk mikuan tarikan pelancong kok penedion kemudahan bau tak masyarakat anu temban me. Perintah kebersihan suang kok pan parit nut piniko kok pan pinoyo lagi untuk kurangan risiko liut tak kawasan tungan temban kok premis perniagaan tak daerah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kerja-kerja pemalapan Kepen Menik taraf kemudahan tak Wisma Persekutuan Sandakan terus pinurun untuk mempenik kesanangan kok produktiviti tak bangan pekerja. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab Mara, usaha tu ngelibatan kerja menik taraf sistem penyamanan udara kok penggantian saluran buet tak bumbung bangunan anu lesuk. Beliau marak begitu RTM bojo ngempengerusi mesyuarat pemantauan kok sesi libat urus bersama ketua-ketua jabatan tak Wisma Persekutuan Sandakan. Datuk Muhammad Razali Nut ngendak keperluan kok pen mengkolek maklum bos warga kerja anu untuk kepastian semimon isu kulit sinilasai engkau alap. Nampu empat pendatang asing tanpa izin parti tinan diam operasi bersepadu lah datu tak koordinasi Eastern Sabah Security Command ESCOM tak sepuk 6 kok sepuk 7 Jun limpas. Gai yono warga negara Filipina kok Indonesia anu gagal mekituan dokumen perlanan anusah. Komander ESCOM Datuk Victor Sanjos Mara keikuan kesalahan ini ngelibatan imigresen, pekerjaan, trafik, utiliti kok pen custom. Kok nilai semimon ni penguat kuasaan kompon kok rambasan ni anggar RM623,450. Semimon tahanan sinerahan tak Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan selajur ni. Operasi ni jayaan lek 262 pegawai kok anggota IKO agensi. Nur Datuk Victor operasi di bagian lekat operasi Sanggah ESCOM anu pinerun berterusan. Untuk kepastian pematuhan undang-undang kok pan mempenik taraf keselamatan kok kenteraman awam tak zon selamat Sabah Timur. Seikor datus dompuk dikaut sambungan pipe haram pinutung diam dika operasi bersepadu berskala OYO tak lan dua kawasan setinggan tak sepanggar. Menurut pengarah Jabatan Air Negeri Sabah JANS Cheh Chun Cheh, operasi ngempon pukul pituk sinsau ngabut 11 sinsau bertujuan ngebanteras sambungan pipe anu salak tak undang-undang. Barang ni operasi numpuk tak pengesanan, tak pengopuan kok pen penguatkuasaan undang-undang terodop sistem bekalan buek anu nyaun kebanaan. Operasi pengendaan akan tinerusan tak kawasan Ali lagi untuk kepastian ketarusan bekalan buek bersih kulit tak pengguna anusah tak sekitar Kota Kinabalu. Seramai 96 jomo lekat sepudi kok kementerian, jabatan kok agensi antara ni Kementerian Kerja Raya kok utiliti, PDRM, Sabah Electricity, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Tanah kok ukur, kok pan DBKK terlibat diam operasi tu. Dikit abar sukan pertandingan kekuri bul telu penjuru jadi medan anu alap untuk menilai kegosan pemain Sabah teko sukan Malaysia Sukma tak Selangor Ogos Bunda. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kok Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Tidingan marak pemain Sabah pengen kelebihan dekat segi kelajuan kok tahap kesergasan ni. Kok pan dedang aspek akan perlu pinelawa terutama ni teknikal sekolonan kok pan penghabisan tak bundan gol. Beliau marak bergis lepas ngendaan pertandingan ni tak kompleks sukan tak wow. Diam perkembangan somo Datuk Nizam Maraan perintah lat akan terus muan pengandaan terhadap usaha menik taraf kemudahan sukan tak seluruh Sabah. Barat ni cadangan ngebina Stadium Likas 2 Raini lulus. Perintah lat kok pun bertiru diam peringkat perincian reka bentuk. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk abar entudu lagi. Koperasi penuh bani untuk merun transformasi perniagaan jeti khas nelayan darat akan binuat tak tenam Sabah. Begini abar abadi melat kemuap tu, abar di sini bersunting oleh Imran Azmi Rosli dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Ya, dengarkan. Terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alap Bana. Posok tajam ketelu di segmen menek-menek lagu. Terima kasih. Tabang dinakan ingin makul lagu. Komen video tak live tu. Menurut kami ingin makul lagu. Diam uran-uran tu kam kecewa-kecewa ka, galau-galau ka, ataupun ngintam tak bangan bagas-bagas bujang ka, ataupun ngintam tak keluarga ka, ngintam tak labi ka, ngintam tak ndo bika, atau ngintam tak sek-sek bika. Komen bi lagu yang pak aku bi diam live tu, okey? Supaya kita senang meling-meling lagu untuk kam yang sedang galau-galau tu. Ataupun boleh ngedede ni tak nombor kami. Kusung di kot siam 4 siam 0 pitu wow. Terima kasih melur yang sedang ngedak kita tak live. Jangan lupa tap-tap di screen tu, share-share live itu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kau kita tak kemuap tu, okey? Pada dina kanti jut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yen abar bangun dinakan. Daras mana uram itu tuaran, rindu au-aungan mi. Wow. Rindu-rindu tak sian tu dinakan halaman asmara kita berdua. Barat dinakan melur sedapnya mangga. DJ Romzi. Wow, DJ Romzi. Terima kasih DJ Romzi. Terhati nuka DJ Romzi. Aku nak amun aku posok live jomo kok. Barat gay. DJ Romzi lah posok live. Niat terbanting gay go DJ Azmin go DJ Romzi. Aku mohon give kok. Terima kasih DJ Romzi. Boy bagi kok. Tiru gaya nu muat review makanan. Terbaik. Memang teralap lah DJ Romzi. DJ Romzi review makanan kok. DJ Azmi review lagu. Wah, boleh begitu?

Barat Dina Kanti, salam DJ Mi. Semoga sihat selalu. Terima kasih DJ pasang nuduk lagu Pedinimbanan. Amun kam aku lagu, komen bi tajuk lagu ni, kok pensin penyanyi ni. Okey? Bila cuti DJ Barat ni? Betiru pun boleh cuti. Amun kau ingin, aku cuti betiru. Assalamualaikum DJ yang abad daras bana uran. Palap-palap kam dinakan jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan. Amun melan kerita, amun niat ngito berhenti sedilan. Doang pinagoson, ha? Mana tahu motor tu kangkal ngantuk-ngantuk bengendak game debui kok sampai pukul dangai nek turi. Jadi jogo kesihatan. Uran DJ, uran-uran tu alap nginum-nginum kopi dina kan. Okey, nginum-nginum kopi, nina ruti-ruti, ruti-ruti mamis, ruti-ruti masin. Ni kirai. Jadi tadang kenina-kenina kan mungkin yang sedang mekali radio tapi ngendak tak mekali radio tapi boy WhatsApp tak nombor ku, dong WhatsApp bi aku tak nombor ku, okey? Ngendak kam live sebab nombor ku pakai ku untuk live. Okey? Tak sian-sian jelah menantau un yang nginta maku kok. Ingin ngechat maku lagu, ngechat kam tak live TikTok, dong kam ngechat tak WhatsApp. Ini anda aku nak terkita. Salam DJ maku lagu tajuk ni ngelempusang. Oh, yang ngelempusang ini kau diam uran tu. Tujuh kuta atu ko oyot. Ui, cute mana orang gay. Atu ko oyot. Oyot. Minta kampung popok laut. Yang abar oyot. Comel mana lah orang nu oyot. Maku lagu Ruby Satiasin. Alah DJ ngintam aku. Ndok ku diam uran tu. Ha? Ala DJ ngintam aku ndo aku diam uran tu. Ah, telefonun ndo no. Sun mulek mapi. Amun ngintam, okey? Ha, jong sedih-sedih. Ha, mungkin ia sedang kerja. Minggo ndo no dinakan. Ndo no jomo minggo. Kerja minggo. Ngini kam setio-tio tu. Assalamualaikum DJ, salam dekat KK. Waalaikumsalam. Yan abar, yan abar, yan abar. Dong lupa tap-tap screen. Yang paling-paling penting follow-follow dedau, okey dinakan. Okeylah, sambil-sambil komen bijo lagu-lagu paku bi, share-share bila lagi live tu, tap-tap bila lagi live tu, follow-follow bila lagi yang niat lagi be follow. DJ Uran Daras Bana. Okey, kalau kena Uran Daras lagu tu untuk kau.

Yang dinakan agak aku sampai minta jauh kita bersama-sama untuk edisi 10 Jun 2026. Jadi dua buah lagu lagi sebagai penombol siaran. Harapanku mamon sanang-sanang ate selalu. Bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kopen muat perkoro alap cat jomo. Baru no yang alap-alapan akan ngogong. Kita balik, bye-bye.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilah Sanhabalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkalat Mustahakab Balahat Kuapiti. Koperasi Suai Bahani Hinang Kapindahan Ma Perniagaan. Paglayon Hasa Amag Daing Akan Ni Bangun Matenam. Urusan koperasi ma Sabah suwe nui ngahinang kapindahan ma perniagaan okok maka kila-kila natas maka pagraug maka mampu maka tabang tujuh kasongan ekonomi lahat. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka, koperasi suwe bahani mahika ginisan napon pendapatan ruisab amu ka usaha bahau ia taka potensi maka konop tujuh anggota maka komuniti. Malingkungan ekonomi maka teknologi ia song magraog koperasi mbal minjari hal ngandol tujuh gaya magdagang makarahu sabalikna anu ya mikil usaha bahawa kok song pamaju. Beliau ngahaka putehe hinabungan rasmian musyawarah agung tahunan ke-40 maka siam koperasi pekerja-pekerja kerajaan Sabah Berhad Kopex Makota Kinabalu. Kopex patak ni biayaan sabab berjaya magbalubah min sektor kredit tujuh indah ginis bidang strategik pasodna perikmatan arrahno, kesehatan, pusat dialisis, projek paglumaan, ruisab usaha import maka ekspor. Datuk Haji Jiruisab naksian penongan dana pembiayaan modal pusingan niak 30 juta ringgit hek bank rakyat tujuh Kopex ruisab penainan MOU antara Kopex maka sehek perniagaan strategikna. Sementara hei pengurusi Kopex Datuk Dr. Saad Awang Damit ngahaka Kopex nui mahogpot maka mahika ginisan kapindahan meperniagaan hingga maka buah keuntungan tujuh anggota maka masyarakat. Kapindahan yang ipikilan maka pinakilahan min tema neonan Kopex transformasi perniagaan koperasi tujuh tahun palabai amua tujuan anggulangan pengandolan tujuh perniagaan makarahu. Yuk beliau antara perniagaan ia betina ani maka tabang tujuh kasongan koperasi ia na klinik kesehatan Masembulan Sepanggar maka Kota Belud Sadimin pusat dialisis perkhidmatan Arrahno Ruisa projek paglumaan kondominium Mamanggatal. Mamairan dalua Datuk Ma Balikanku, Mamairan dalua Ruisab Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Junor melanjalan media rasmi Kopex yaitu Kinabalu Media. Dakayu paglayuan khas untuk Amag Daing Maria magharga 200 ngibu ringgit akan dibangun Maria Jambatan Bahau Pekan Tenam. Ina ada ko maka posongan pendapatan nog sagoraing soang maka maujud matakan pemasialan bahau maka tagi ma daerah ina ani. Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaapar ngahaka tapus kahinang paglayuan mareoman pinatob-tob hek jurutera Jabatan Kerja Raya Jabatan Pengairan dan Saliran Ruisab Konalayan. Kaniak nama itu paglayuan ina ani masyarakat tenam minjari kolek stok daing law-law. Datuk Jamawi ya Ruisab Adun melalap ngahaka putih hek tujuh media hinabubai ngandak kandi matak paglayuan bahau inan. Ako maka sokong industri magdaing maria, pemerintah anong bantuan walu bayanan palbut maka injin maka pakakas magdaing tujuh walu puhu a magdaing maria. Bantuan magharga jajahan 120,000 ringgitinan nisongan min Jabatan Perikanan. Sementara hei, Datuk Jamawi Yamatua, kawasaan paglayuan ina ani negara Ruisab minjari matag pemasialan bahau mabila atigup na projek panampan runuk mareman nilanjalan nihinang butina ani. Pangenangan kadai-kadai minnaan maitu maka peminjarian barana amakan dak keadaan maka pemandangan mareom jambatan bahau inan. Usaha na ani yana kasihan min halik pemerintah untuk kemahekaan matag penalik naikan pemasialan maka nadiahan kemudahan bahau tuju masyarakat dapat lahat. Hinang ngalisinan soang makaparit aruy sabsong pinakansang ako makakulangan bahan arunok makosaan patanaan makamatag perniagaan madaera inaani.
1: Dinagan hinabuhi ti makalehab balahat siaran bajau hinling sama.

Banan Hinang Penalanggaraan Makapamahapan Kemudahan Mawisma Persekutuan Sandakan Anui Pinalanja Lakok Makapasongan Katanaman Makapagmagay-magayan Banana Amag Hinang Minnaan. Setelah sa Persekutuan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab Ngahaka, usahainan pasod na hinang pamahapan ekon ruisab panganggantian salutan bohe masapaw bangunan ingga lobot. Beliau ngaka betahe 7 RTM baypain magkokan musyawara pemantauan maka sesi libat urus magbeak makapanan ketua jabatan ma Wisma Persekutuan Sandakan. Datuk Muhammad Razali ruisab memantau keperluan ruisab ngak pandapat min banana amag hinang aku maka kila-kila kamemon masalah taatasan labi mantap. Ania enompu makampat puhuk palarian pati nisa gomrom operasi bersepadu lahat datu yang magnakura ma estan sek Sabah Security Command Eskom masang pu maka nom maka sang pu maka pitu halibulan on nom pelawai si. Sigam yana aamin Filipina maka Indonesia nu gagal maka pandaan keterangan sah. Komandan Eskom Datuk Victor Sanjus ngahaka inda ginis kasaan taabut pasod na immigration paghinangan tarapik utility maka kamemon urusan custom maka tigan lilai pengot kuasaan compound ruis sablang pasan manggaran on 620 maka 3450 ringgit. Kami mon segawan diserahan 7 jabatan immigration Malaysia ako anui ni pagakalan. Operasi ni Tabang Jaya he 260 maka 20 pegawai maka anggota inda Guinness agency. Yuk Datuk Victor operasi ina ani kasehean min operasi neonan sanggah Eskom anu ingga patu inilan jalan ako maka kila-kila penulutan ma undang-undang ruisab pemahog pot keselamatan maka katanaman masyarakat mazon selamat Sabah Timur. Nia datus dua puk makasa penungguan paip haram ni kotob meremdakai operasi bersepadu maskalahea ni palanjang ma dua kawasan paglumaan kubuk-kubuk lekoman sepanggar. Hakamin Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah JENS Chi Chun Chi operasi nagna lisag pitu subuh ngabut lisag sangpu makasa subuhinan yana maharok panungguan paip ya sa ma undang-undang luisa panaga masa alami saai bohe atau neonan non-urbani water ya soot makota Kinabalu. Yugna operasi hal ongkon tujuh pemihaan pengotoban ruisa pengot kuasaan undang-undang tujuh kehinang kaat ma sistem pagbohean misai izin. Operasi pemantauan akan dipatuhi ma kuasaan sedi ako maka kila-kila stok bohe lisin atas tujuh pemakai ia sah malekoman kota Kinabalu. Ania siampu maka nompuhu min sangpu maka saka mantirian jabatan maka agensi antara naik Kementerian Kerja Raya maka utility PDRM Sabah Electricity Jabatan Pendaftaran Negara Jabatan Tanda dan Ukur maka DBKK maka wea marim operasi ina ani. Dakit habal sukan pagatuan magbol tulu pasukan minjari matag akahap pengandaan kaupayaan pemain Sabah paluak nasukan Malaysia Sukma Mas Langor bulan walu sinongilu. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar titingan ngahaka pemain Sabah tak kelebihan min soal kapasutan maka kecergasan sagok rakarangai palkala masih parulu pinata muas pelegai nama teknikal magongka ruisa penapus meruhan gol. Beliau ngahaka putih baik-baik ngandak pagatuan ma kompleks sukan Tawau. Ina buhe Datuk Nizam ngahaka pemerintah lahat nui anulutan usaha pemahapan kapanyap sukan masuk libut Sabah. Yukna gara pengenangan Stadium Likas 2 baina kolek kelulusan pemerintah lahat maka butina animarioman bahata lua kahinangna. Pamupu sabar pun sampai pabalik habal mustahak si. Koperasi suwai bahani hinang kapindahan mapar niagaan. Paglayon khas amagdaing akan dibangun matenam.
Bitana palahat ko piti panisadihan min seksyon berita ehwal semasa terjemahan abay hinangku kandi. Salam Lesia Madani. Assalamualaikum.

E beton-beton bi, kaanakan ako ra pinahinang palkala iti mamedia sosyal. Raa ni pakuihan angendean tigan on umbul talipaon alamat email alamat luma kata kunsi internet on iskul maka gambal 7AA iambal takila. Raa amuka email min aasaddi. Raa ngan jawab ay pasan ya maka kasau katanangan. Raa magbak maka saysayru aa ia hal magkilamin kalian atawa maya. Raa nagu gambal maka status iambal pata ma media sosial. Raa ni komen atawa ay hiling ia menjari sabab mandusia embal asanna. Mau mu cara ta magtau ma media sosial akan menjari nebebeaan he kaanakan ta. Sali-sali, nga manapaat, makamudahan internet.

0: Pakalihon bi kami
1: sa Babi FM, siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ang bangasa.
3: Alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalagi imbalan sana gerakan mai rupain ka maka kala sareng niling sama masih lagi si Julian han ka ama jadi magsukul ni ka ampa apa ing ngabut ni sag pito inan kita magabah jadi ka min met Malaysia untuk ni makoa piti ngabut ni ka paluan sadakan hinabu na ulan makarangai marakarangai patagan paglahatan jari ania ulan sangai minlis sag sangpu makarua tungangalau si nia na rakarangai kawasan magdunuk naik siga sok balu sakit dangai sab jari ngabut ni ka sangoman itu balni lagi ni akan babas naik siga pahalu pun batehe awal subuh mara karangai paglahatan jadi kamay parang serakan hingga betina ani bilahi pasong na mole min paghinangan na ni anda ni tilo banan sagase hingga matagan kosaan anu sida araran tajari runuk kok kita makatao maka hati keadaan jadi paya daya dupain kami nabu mapalangganan insyaallah murah-murahan mbalnia bana runuk kahea.

0: Ama, marim kiumannu katapukan kasangsaan, katogmukan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga, kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 makasa hari bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsama.

Dai barat maka bangi akan minta dangarat pasod waktu isyak lisak bitu 40 maka walu nah abang ko andai kam ndak ko roh ndak aku tongan dari kita asak ayan aku ya benar balu nas lisak bitu 40 maka walu waktu isyak dah bila pantai barat dua hari segenu 40 maka sejari sana kan magsambat tak maka lalu habis sangam Jumaat sangam itu kira apa main toman minta dah lagi buah aku ni kak am sana kan suli-suli awal Muharram sebab kita bohob kita pasut ni halian tulu Muharram sangam itu jadi sarik-sarik pakalit apa balik penuntulan kisahan awal Muharram itu min al-ustaz Dr. Muhammad Julpikar.

0: Bakal lihat bi kami
1: Sabah VFM siaran healing sama
0: Nagdalisa Gondom ngabut lisag pitu kohap
2: Ambang Asa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat tanunan salat waktu maghrib ni pada sekarang akan dah bila pan.

0: Alhamdulillah, seakan-akan pagsukulan ta tu juni bayabaan kita, maka pagbaklay kita maron rancangan khas magsambat tak maka maal hijrah. Ay maal hijrah itu akan nipatuan ni kita. Hey, tiap mai tu mag suli maka aku magbay maka aku mag studio tu Ustaz Dr. Muhammad Julfikar Abdul Mijan amatalak ni kita. Pasalan maal hijrah itu maka ay akan palkala ni buah hekna untuk ma pengisian pakonop ma rancangan ini. Jadi Ustaz, serahkan ku nikah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain. Qala rabbi shalli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ma'na a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah syukur DJ ma ku habiti magbaklay itam kami mun sagaranakan siaka siali. Mudah-mudahan kitam kami mun niwanan rahmat, niwanan kitam keampunan dan kesihatan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah itu nak kita pasod ni tahun baru dengan 1448. Jadi maksudnya magpindah na tahun tu berubah. Baru kita pelawai min bulan Zulhijjah si, bulan mag-amal, mag-haji, mag-kulban dan alawiti alhamdulillah pasod na kita ni bulan Muharram. Jadi bulan Muharram tu maksudnya bulan permulaan untuk marum tahun berkenaan lah dengan 1448 Hijrah. Untuk permulaan itu Muharram tu maksudnya engai kahal satu bulan nukta bulan permulaan di dalam marum Islam dan Muharram Safar sampai seterusnya lah. So sebenarnya Muharram amain tu makitam kami mun sakaranakan di kayu peristiwa hijrah. Maksudnya hijrah tu peristiwa perpindahan. Nah, Rasulullah itu magpindah tempat min Makkah ni Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu magpindah min Makkah ni Madinah hijrah dengan tujuan ani tujuan sebab musabab ni buah hekna untuk renungan kita ma alawiti murah-murahan menjadi pengajaran bagi kita kami mohon insyaallah. Jadi Rasulullah berpindah min Madinah kan Madinah ni min Makkah ni Madinah. Ai tujuan perpindahan inan tujuannya tidak lain tidak bukan untuk amua diri Rasulullah, amua kahapan untuk agama yukta daripada kegelapan kepada cahaya. Kalau doman ni cahaya ni daripada keburukan kepada cahaya kepada kebaikan. Rasulullah itu amua dirina daripada ancaman, maksudnya alahi min ancaman orang-orang Quraisy pada waktu hee, kerana ancaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mendusia Islam waktu hee agak akosuk makalandu sehingga mendusia tambal maka tahan dan Rasulullah mengarahkan kami mohon mendusia itu hijrah perlahan-lahan min awal hijrah sampai ni bulan Safar. Kemudian tujuan hijrah Yerusalem untuk memastikan bahawa kami mohon mendusia Islam pada waktu ini lindungi agama sigam sentiasa sigam taat beragama dan alahi sigamin perkara-perkara ia boleh menjari memudaratkan iman sigam. Di kayu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaranakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yukna lebih kurang mafhumna manusia yang berhijrah, orang yang berhijrah ialah orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya manusia hijrah itu ialah manusia ia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya sakaranakan hijrah itu engai kahal magpindah tempat min Makkah ni Madinah. Termasuk juga ni sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah tu maksudnya supaya ni abah ni tam perkara-perkara yang bermahab mabarantah ya maksiat kemungkaran sifat kita ikta malas supaya kita hab mag agama ni perbaiki sembahyang ta taat nama Allah Subhanahu wa taala kemudian hab kita kematuata badan renakan ta ya sebabnya ini beberapa perkara ni sebut ya para ulama ya para ulama ini ai perlu nihinang etama bulan Muharram itu. Kan di samping yukta ningko kita ma tahun baru dan seterusnya, ani perkara-perkara subai nihinang eta untuk penambah baikan diri ta, keluarga ta, hinang ta dan sebagainya lah. Antara nak yuk para ulama, yang pertama yukna bang pasut na hijrah bermakna pakulang na umultan si. Nah, jadi subai na ani nihayati eta bahwa runia itu bakal ni bah na etam kami mon. Kami mon na kita ani ai ani mak kita tu akan menjadi kenangan. Mbaluania altak ni buah, mbaluania ilmu pun mbaluania buah. Kami mau taban marunia, hal ni buah hitam tu hal aku amal, amal tam. Jadi sempena Muharram itu angak kita dikayu ketetapan, niat ni perbaiki hitam, supaya perkara-perkara madom baranta, keluarga ta, hinang ta ni perbaiki hitam. Antara nak para ulama, yang pertama ni memperbaiki solat kita, sembahyang tentu ni perbaiki. Sembahyang hanya lima waktu, ngai. Jadi nak ni supaya ni baik kayak telah sembahyang subuh, sembahyang luhur, sembahyang asar, maghrib, isya. Nak ni yukta benda asas supaya ni hinang kayak tam kami mon, terutama kita orang orang Islam Muslim. Ngai kahal bangsa ta, kami mon manusia Islam, seluruh dunia tu perlu ni perbaiki sembahyang ta. Yang kedua, memperbaiki hubungan maka ibu bapa. Ha, jadi nak ani kadang-kadang kita tu walaupun kita masih buka kehidupan hinang kan lawak min kematuahan. So kematuahan tu pasti kan tam sentiasa ni hubungi, ni telepon, ni tanya habal, ni tilau habal, kan ni jaga kebajikan. Nah ani sob salah satu menjadi tuntutan bulan Muharram itu supaya kita itu sentiasa mariom itu keberkatan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbakti ma orang tua tu sebenarnya salah satu juga tuntutan mariom Islam. Mbal menjari abahan tayukta sifat kasih sayang, silaturahim, terutama kita maka keluarga ta, onggo emak ta, danakan ta, maka termasuk ramanan masyarakat ta. Ya ketuluh he. Kemudian berusaha bang apabila pasut bulan Muharram itu digalakkan untuk kita tu nekat berusaha supaya ni bahan naik tak perkara-perkara ya sia-sia si. Kita perkara-perkara ni larang lah di dalam Islam, kemaksiatan, kemungkaran, bang maghinang lu ni bahan naik kita ponteng maghinang lambat takkan di pejabat. Jadi ni perbaiki satu persatu. Nah ini bermula mabulan Muharram. Kemudian sekarang kan mabulan Muharram itu rusab ania makita ania di kayu amalan onna berpuasa, terutama pada waktu 10 Muharram kan. Jadi sangpu Muharram ni galakkan kita menisunatkan kita berpuasa. Nah ani hukumna sunat muakkad, de luar levelna out baik kita puasa ani hari Arafah si lebih kurang. So hal itu onna puasa hari Asyura. Hari Asyura tu berlaku ma 10 Muharram. Yuk Nabi sallallahu alaihi wasallam amarum hadis, sepotong hadis yuk nai sai umatku puasa ma 10 Muharram akan diampunkan kami mun dosa-dosana setahun yang lalu. Nah kelebihanna hadis riwayat Imam Muslim sahih, maksudna akosok rekat itu. Jadi angka kita peluang di samping kita bernekat untuk kita ngena perubahan madirita, keluarga ta, masyarakat ta, termasuk juga yuk ta amalane ai tahinang ta suwe ni usahakan eta. Aut bae pala bae sia ni puasa Arafah, ni puasa ta, hari Tarwiyah. Jadi ma bulan Muharram pun ni rusab onna puasa Asyura. Jadi murah-murahan ni buang kita kesihatan, kekuatan untuk kita menghinang amalan ma bulan Muharram, tahun permulaan, bulan permulaan ma tahun baru dan 1440 kawalu. Jadi sekarang kan murah-murahan ma bulan Muharram tahun ini 1448 itu kita jadikan hinang ta sebagai permulaan untuk memperbaiki diri. Maksudnya ini pinahap ai ma diri ta, ma keluarga ta, hingga bai palabai si palabai na. Yuk bahasa Inggris si pas is pas. Ya, ini palabai si palabai abahan tanah. Jadi bulan Muharram tahun ini mulakan ta niat baru, usaha baru, nekat baru, semangat baru untuk memperbaiki diri ta, keluarga ta, masyarakat ta, hinang ta, dan kami mulai insyaAllah. Baik, jadi kemudian seterusnya yang nama disebut ku sini perbaiki heta amal soleta, kemudian memperkukuh ni ni pakoso kita perpaduan saling menghormati di antara satu sama lain. Sebab pe bang anda ta sejarah Muharram tu Rasulullah hijrah min Makkah ni Madinah ni ni persaudara kanekna antara na kaum Ansar Muhajirin. Ansar tu manusia aningko ma Madinah, kemudian Muhajirin tu manusia atak kamin Makkah, Makbak ma Madinah ni persaudarakan. Maksudnya ni ni percantumkan ni ni persaudarakan ni ni ni ni, ni persaudarakan tu silaturahim tu ni ni pakosok ni itu ni ni ni keluargakan dan akhirnya membina kekuatan. Apabila ni persaudarakan Ansar Muhajirin si membina kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan kekeluargaan dan semangat persaudaraan waktu heya kosok di antara mereka. Jadi na ani memberikan pengajaran kepada kita supaya ambil tam pengajaran ini hinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah amakosok kekuatannya waktu heema Madinah membentuk di kayu daulah ataupun negara disebut negara Islam, daulah Islamiah Madinah Al-Munawwarah, maksudnya bandar yang bercahaya. Dua kelompok ahya disebut sebagai kaum Aus dan Khazraj. Nah ini dua kelompok ahya Madinah Islam itu sigam tu mag musuh membalam tegur sapa, mengkelahi, memutuskan silaturahim. Akhirnya Rasulullah menjadi orang tengah dipersaudarakan sikam itu dan terbentuklah kekosongan umat. Jadi tuan-tuan, seharanakan rahsia Muharram itu sebenarnya supaya kita amak kosong persaudaraan, silaturahim dijaga, kita kasih sayang, sentiasa kita magtabang-tabang dan nihinang kita perkara-perkara yani soho Islam agama kita agama Islam. Murah-murahan kita kami mohon itu niwanan kejayaan dunia maka akhirat. Jadi sangkan insyaallah mungkin setakat itu tazkirah tentang Muharram. Murah-murahan kita kami mohon niwanan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakanku kita kami mohon tu niwanan kejayaan, ingga-ingga belajar niwanan kejayaan, ingga-ingga maghinang niwanan pareta pangkatna ma tahun itu, ingga-ingga bujang lu banan subul lu niwanan laji kita ga jodoh, ingga-ingga niwanan anak, ingga-ingga banan itu asaki niwanan kesehatan. Kami mohon niat ta ni itu niat ni berdoa ni Allah Subhanahu wa taala. Yuk Nabi ad-du'a silahul mu'min. Doalah kamu kerana doa yuk Nabi itu senjata untuk kita orang Islam. Jadi lijam maksukul wallahu taala alam. Aku qouli hadza astaghfirullah ala adzimni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudku Ustaz, jadi insyaAllah menghadapi kita. Maksudku sebab makale siaran Bajau Hiling Sama. Awal Muharram atau Ma'aw Hijrah, pengintaman peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahya pasun na usahakan di magbaluwa tuju ni palkala lawi akahap nionan hijrah. Pamahugpotan pagtawakupan ummah min he magrauranakan maka analik-nalikan amahekaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam ma'al hijrah min kami sehe aloon maka am RTM teman setia anda.
2: Togol biya makale
3: kalogan kami
2: rakan magsumua makale
3: Sabah
2: FM siaran hiling sama mbal nasa.
0: Bandar nak saya nak kena berdua saat pena bisa babi FM siaran hitling sama jadi murah-murahan apa ini pasal pali Ustaz Dr. Muhammad Julpi Karin sini sini yang mendapat nama kita bisa disali maka pahinang tanam melantaan umah HP tambanan tanam bal mahap insyaAllah. Jadi ano kita magsalawat paheka magjikil paheka okor pahingkan luman tambal sia-sia pamupus salawat min eji insyaallah dapat ay pamali magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kansan rondom am salam Malaysia Madani Perkongai gitinya tanah-tanah rupagun ondo resku pasukon i Daniel Daud. Pagulu gitinya tanah-tanah matang rupagun. Kooperasi matang bani membala pangulawan taya rupangin dapuan. Rapitan kapam JT khas ramangimpet lantur kulimanin balon ratenom Sabah. Kaim buaran lu kooperasi da Sabah matang rayus membala pangulawan tayar pangindapuan kosel mengaruh rayo manti layun mabuli gumula ama buli mangindangan da kasigatan lu ekonomi pagun. Tinggal Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor Mindagu kooperasi matang bani mampaka salinut apun lu pangindiwitan am niayuk mamparilik ratayan laka bagu ondo mokondo rakinon soyo rampos rahali am mamagun. Ralom balu ekonomi am teknologi dan nakabagu am timpok tojo kooperasi kalau mabuli lumansan ayuk ram model pangindapuan nakalair ka matang memaguang labi monsoi kosan memperayus rabalu kasingkatan. Ia nampabala bala getiopat empatalim pun rapan susunuran matang pengolong bilor kapat ngoporam siam kooperasi pekerja-pekerja kerajaan Sabah Berhad Kopex Rakota Kinabalu. Kopex matang tiluan lain tornoyo ilo nakas sulut nambala pangulawan intara balu kredit ranan salinu tayar ono matipok tojo ono nakasimpung kaindanganan arhan ar rahnu kaligagan pusor dialesis projek penambalayan amneok bal membali interalisar pemagunan am mentalan sor ralisar pemagunan. Datu Haji Jinayuk nampatainu dan patakan radana pagiran modal pusingan suang talu ngopor ngajuta ngaringgit rubeng rakyat rakopex am niayuk nanainan ram MOU lolot rakopex am tayaru ondo matipok tojo ratayaru pangindapuan. Lilio Raginot tinggalai maya kopex datu Dr. Sat Awang Damit Mindagu kopex res mengikang amam pakasalinut rabalu pangulawan tayar pangindapuano ondo manak rampos ra ahli amamagun nasuangan. Balu pangulawan ondo pinauling mayarenggalan kapam tema Kopex transformasi perniagaan kooperasi biloran akalayar makakuayan mengkurang rabalu ondo lumansan ayuk raralan pangindapuan nakalayar. Semut iso bukan pangindapuan ondo raginoti mengindangan nakas singkatan lu kooperasi Yoginio Klinik Kaligagan Rasimbulan Sepanggar Am Kota Blut Suai Pusor Dialesis Kaindanganan Arhanu Amnyayuk Projek Penambalayan Kondominium Ra Manggatal. Ralom sasai nonaganda tinggalai Menteri Datu Sri Panglima Haji G. Nor Nyayuk Naptalimpun dan media rasmi Kopex Kinabalu Media. Rondo rapitan kepom JT khas ramangipet lantur lagan 200,000 ringgit kulimanin balon sora lagana ru jambatan kabagu kakadayan tenom. Yo koson pasikot apanginditan dari londo memparakop rapopet lu sungoi amanirong rabal ondo makabunduk laguang tayaru penambulian nakabagu ralibung raginio. Menteri Pagutanaman pangimpaitan am industri akanun Sabah Datu Jamawi Jaafar Mindagu babalu rapitan tatanga patason do jurutera kaupisan alun-alun kaupisan pengairan am saliran am niayu ko nelayan. Dia mukondo bagu rapitan raginio memagun libung rutenom mabuli makalap ralutu rupa pahit ondo monse tojo ra pogonong oro. Datu Jamawi ondo niang adun melalap napa bala bala gitio ramang patanao pat mine pagilong raintok rupa pambalan lah rapitan raginio. Kosan manungkar atairu pengimpaitan lantur perintah nampak tak suang balu bot ondo nokop membayar rainjin amku kuliamos mamparakop rapopait rabalu ngaulun mengimpait lantur. Indangan memar matus rungopor ngaribu ngaringgit raginio pinatak mayara kaupisan pengimpaitan. Lilio Raginio Datu Jamawi Napabala Liliut Rapitan Raginio Nyayuk Ginuang Masauk Raku Kuliamos Penambulian Nakabagu Patra Projek Melengapura Balu Liur Ondo Tetanga Pinaugar Mopongo Noyo Tojo.
1: Pambala na sulap, sora liut na kalabit rayus mangyaw, rana suangan, makasia ang makakito rababal monsoy, sora ragana ro jambatan na kabago libung rutenom. Gogot aginyo santayaran into raralan matimpok ruparinta, koson mapakasuang raintok, ono makabunduk raguang ratay rupanambulian, ang manampos rakaloyan, nakabago ramamagun galama. Kandoy, pamasawan, rasungoy, ang parit ngayok, rais painduon poyo kusan mangingkurang rakapaganan luliur sora ayanan am kaday pangindapuan ralibung raginio.
2: Tanaw-tanaw ragitio, pinasalula intora Saba BFM kasalulan ragurumurut.
1: Ngangay kandoy pamunan am kandoy mapukonser abalo kaluayan la Wisma Persekutuan Sandakan rais pinaugar kosan pasingkot na kinonsoy aru kandoy rungangay mga ngandoy. Mambabatik pasisimpungan Sabah Datu Muhammad Al-Zali Wahab Midagu gogot lagi niyo mapalabit na kandoy mapukonser ra ekon am niyok mga malit na bayan lutimu soratap rubangunan ondo na pasut. Iyon na pabala baragitior RTM na lupus nalingganay rapan susunuran pangimansan am kasimpungan na korojo mapabayar ang angay tinggal na erukopisan Rawisma Persekutuan Sandakan. Datu Muhammad Razali niayok minoy pagilong rakatangan am niayok nangkuot na timbalos into ng mangandoy koson mangaru ratan ayok kapaganan rayos salingapuan ra mokosonor tojo. Suang ono mo para mapat ngaulun mamagun latok kolono kakunan pati rinakop ralom rono kandoy masisimpung lahat datu ono tiningan air western Sabah Security Command ESKOM patraka moporam onom aribulan moporam tulu aribulan sila ka onom rana kasail ilo nakasimpung mamagun di Filipina am Indonesia ono narapatan kolono dokumen pangkiralanan ono motopot. Komando ESKOM Datu Victor Sanjos Midagu nan salinut kasalan ondo binal narampatan ondo pelabit na immigration, pengandayan, traffic, utility am tayaru custom resuang rukas salingai kandoy mamit kuasa tagi am nyayok nampagawan mamar ondo mengatus rungopor am talu ngaribu apat ngatus limo ngopor ngaringgit. Nah, salingai londori nakop pinatak rakopisan immigration Malaysia koson lah timbalos rayus kandoy sinimpung rurungatus ono mengoporam rongalun tingganai ang mga ngandoy nan salinut kaupisan sumukur didatu Victor kandoy raginio santairan intor kandoy sanggah ESKOM ondo pinaugar ramanti rayus koson mengaruh rabal mayar aturan ondo inaruan tojo amniayok mangikang rabalu pengampinan am kinonseru nasuangan Sora Zon Monsoy Sabah Sirangon.

Pupusti Saguling Kopitanau Tanau Matang Rupagun. Koperasi Matang Bali membala pangulawan Tayaru Pangindapuan. Rapitan Kapuam JT Has Lamangipait Lantur Kulimanin Balon Latenom Sabah. Gini noyo Tanau-Tanau Matang Rupagun undetinan dari Emran Azmi Rosli intora section Tanau Ewal Semasa pinaralin kura kasalulan ragu takau. Salam Malaysia Madani. Kansayan Rarondom.

Yo, what's going on, Kansero Dom? Kansayan, Mangkirong Oras Sabah, BFM, Kasaluan, Ragur Murut. Pasti sedang nang takal monsoy, Rodom Ragit yo, maboy koraki. Aku ide nang daud res peperangan namiyun. Tara jam ka tulu, saboy bagura jam ka siam, Rodom Ragit yo. Jadi, what's going on, Reti? Oro kapat, mau perang balu, ariblan sila ka onom. Rong ribu rongo peram onom. Jadi, atan kita nang minum onom, Reti, what's going on, Malansan amon sensoi kau ngangai. Jadi atak mana entok min lagi noti atanak pana alapon min alilio kau mangki rongo raka saluan lagu murut pasti dengan entak kau monsoi rondom lagi tio paring kualangan kuto jeromi raka rayus nam pili ramon. Jadi rangan-rangan pembukat takau ondo rayus mangatora bilin rondom lagi tio mabuli min. Mabuli kau mengatakan bilin min mayak lah nombor asap main gitu lah konti kusung sak siam apa siam kusung tulu balu tulu balu amnya ragi noti mabuli kau membayar raki mayak lah live TikTok ragi noti suara gini oh mabuli min morongo ala mabuli min morongo kai mayak lah RTM klik amnya Facebook Rusaba VFM V good kasaluan ragu mulut pasti dengan nanti kau monsoi. Jadi malansan nyo kena lagi noti tempat tu monsoi saya tak ngai rentor nyo gitir aku tak kena balu. Riminasam rentor leti ini kati minas dibangun jadi malansan nyo kena untuk min pot kau ngai hati lari minasam bagi lain mulut pio kau empau kara kerita. Ilain tojo aralan malambo matuan kya ila lain tojo agitio pagu rimbai panalimpunan takau raka saluran agu murut pasti sitangan takau monsoi rimbai kasar ondo rimbai intori rajimin ribin ininggalan anakati busu guang kuali amalupus bagurannya ondo rimbai intori rimbai karu ondo rimbai intori misten alias indut aha lusar enam kiatan rongo takau karuruo rimbai panalimpunan takau raka salulan ragu murut pasti sindangan takau monso.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Kebet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu sih nomor marni mengatus ngaribu ngalunyak suang murayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Ya pun lagi ini nyeruo rimbai norongo teka reti ini menjadi melansan dan sukan kaura karuruo rimbai kosan penalimpunan teka ora kasaluan lagu murut apa sisi dengan teka monso jadi kanser rondom kosan Juli apot kongai ragi noti jam katulu rongo peram onom ngaminit no noe bagura rondom jam katulu rongo peram onom ngaminit rondom ragi apot kongai suai mokono kukula rimbai ondo mo pamasuk le raguang minarondo mangitio mo kono nyok tanpitio info nakabago ke pompomolan matang iginio pasal Piala Dunia 2000 Piala Dunia FIFA 2000 rongo paramono jadi kapan eta ko ngangae lagi noti malasu tojo lain torneo kono melayu ra demam Piala Dunia kono jadi gitio lagi noti kapan eta ko ngangae Pogonong Oro intora tangar rondom samboy bagura susuapti magilong takaura kukula pagugulan mimbul dan begitu Piala Dunia FIFA 2000 rongo param onom jadi melansan dan kekapam masaka kumpa balak pot kongai tanau monsoy stopot no pagugulan lagi tio rayus mabuli mini lain mabuli kau tu main ora pagugulan mimbola tio Piala Dunia 2000 rong pernah mayara RTM aha kasulan no TV oke TV sukan TV 2 TV 1 amneo ke stream rayus ra aplikasi RTM klik jadi maguno simpungan takonyo pabalan kunyok tan kia tan pio tim mimbul rasusomno ondo mangkuli intora aja intara tangga rondom ras suswono saboy bagura susuap sora susuamno jadi nanin min amrayus kau mubayaraki jadi simpungon takapo balu gaun takau apagun takau ras suswono potongai ayo ginio sora susuamno apagun takau kulimanin atau putih rumah sam raku kulain tok soro mamai rasu soro no bagu kulima ni timpalik timpalak ondo mau bayar rasam kulima ni masak raku kula intok mulu puyo sora asak sakti tiler kosona libung uteno spitang nabawan jadi lain sora rondo rasu soro no niak bagu walau timpalak mau bayar rasam kulima ni masak raku kula nyayuk intok jadi amun masaga kau restu mutun la balu gaun tak kau pokok nongoro pot ngai mabuli kau maya mabuli kau magilong ra atan pitu media sosial Lasmiru Made Malaysia ama buli download kau ra aplikasi My Cuaca gitu bangku rondo rimba intori kunsin antung batang napasa

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab berkesano ralom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo po tayo jam ka tulu talo ngopo ram siam nga minit ragi noti jadi perkenangan koson rangarang takau i tatapak salam dari tawau rekona bunga sakura salam inter dapaitan DJ rekono nunu kansian rondom DJ salam dari tawau rekono kan jadi perkenangan kansen rondom jadi pat ko ngai jam ka tulu pat ko peram balu ngaminit rondom lagi tiyo bagu mokorong otakau ra azan isyak libung ru kota Kinabalu amnogolo ra bulitokno. Jadi res ko mengatur ra bilin min la rondom lagi tiyo mayran umasap may gitar kunti kusung sasiam apat siam kusung Tulu balu neok mau beli kau mang kirongo ramon mayara RTM klik mau beli kau download RTM klik mau beli kau mang kirongo mau beli kau magilong rata neok rancangan kepemenatangan intora RTM kesaluran lain intora RTM TV neok radio reginoti pagu mau beli kau magilong tanpa piala dunia FIFA 2024 menom mayara RTM klik. Jadi magu dan nyok lais kupopolan atan ke tim magu gula rasu suwabno. Rongota ko rondo rimbai intori Roni Bahan nama lupus pagurinyo rondo rimbai intori Rosario Bianis Tangin Huang rondo rimbai intori Roni Bahan ininggalan anda manung kama kasalan ngumurut pasti sindangan antakau monso.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Apa jingitmu manibuni rapagon, manili rapait rukayagan, manaub rasiruk ruguang, ngarapasambaloy onduk tagamin, topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupainamo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Iyaw pati ngayon jam ka tulu limong operam talo nga minit ni Bagura Ginoti amreti ni nakorongo teka Bagura Azan Isyak Libung Ru Kota Kinabalu Amno Gondora Bulintok no. Jadi bapak kota kau rasilam akan sen mempau gara sampai yang min. Jadi usai atan kia tim pinilik minla pilion minla atan putih piala dunia rongga ribu rongga peramonom ti potkong ngai. Jadi malansan tim yang do pinilik minla gina ti yang do nangkulin yara intara mau peramro ribulan sila ka onom rongga ribu rongga peramonom rana ka style ala manang nyo. Jadi amon nala kalau malum pus guang, kalau marul guang, masuang pio pagugulan ando rayos atangon. Rondo rimba intor yati dizul pai noyo saguli.

0: Maluai mangindangan Raulun, ita kaupana maluai indanganon. Kak pogonong indangan takauno, paik takano lansan rati malos. Indolomo takau kasagan amaluai mangindangan ti, rapogonong mambal takau rebal monsei, iono sumaguli na kereta kau.
1: Ya pun ngai rondo bilin inter interangan takau pokok takau sangul mari rimbai I David David Joseph kampung na pingging tenom rokono kansen rondo DJ rokono kansayan na nyak dirun kansen rondo nyak li rek kansen rondo DJ kike rumah sama yoko rokono bila time mulia aku rokono. Jadi perengkonangan ni rek malansan monsen sayuk ila lain nyekra patra rumah samti.

0: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau, kondo guguang.
1: Ya, penting lagi jam kabalu ni bagura ginoti nakasimpung tekanan kongai tekanan bagura jam karwo alam kasaluan laguru murut pasti sindanganan tekau monso jadi perkenangan kosoni shimi kansen rondom DJ kono kansen rondom nyak dirun kansen nak lapa buka tekau ondo bagwa pilih ginoti mangki longo raka saluan laguru murut abu meraki aku idino Daud. Random Reti perangan ramiun terjam katulu Reti ni samboy bagura jam kasiam ra random. Jadi pot kongai suai itakau tempetio memperamai magilong mutu main dua pagugulan piala dunia FIFA 2026 apa itakau Liliani orang minggu ramatong ti rongo poramsa ribulan sila ka onom 2000 rongo poramonom ti ita kau memperamai ra oro apa kepom hari bapa 2000 rungo poram onom.

Jadi ngangai ilo ndo piawon da apa, ilo ngangai piawon da daddy kia, ay baba kia, kan sayan tan pio piawon teko koso na sanggulun ama kapo mapa. Jadi ngangai malansan ilo ndo piawon ti tan pio tiwa maganda ra inggalan kapo temaru oro apa ra tan pio kita ra rumo peram sari blan sila konom. Rongari burung paramanom ti yo ginio sehebat kasih bapa. Jadi kan sayan ra memperamai ra oro apa ra ron ara mia oro minggu ra matong ti. Kon Nigeri kan san rondom Niger kono kan san rondom negeri dirun Ironol bagu kan san rondom bro kono kan san rondom nyak dirun paring kuanangan rako nang kirongo raka solalang mulut pasti sinanganan takau monsoi. Jadi kosong memperamai takau pora oro apa rongok takau rondo rimbai into Steven Jimin bilin dia makmu.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Perambruo, Argentina Atletico Huang aning dapat kesaukra juara dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakin ora tahun 1974, 1980 am 2020. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ayo pun kong ay kansan rondo marapa buka takau ando bagu aku lagi nanti bapak rakir mayar live TikTok lagi nanti kosoni Malcomel masong rang-rang takau Idizo MB aha Ifredia 551 Rafli Wong kansan rondo DJ rekono kansan rondo nak dirun. Am gitu bagu bilin intori Joseph Petilu kan serendom oro kapat DJ Dino Lokono au nabar amon saya yuk am ngangai rangarangan sabab BF mantan tan abar amion Lokono am rangarangan nono mangkirong ora radio Raginoti kosani Julita Magret Lokono inarumbai pita MM Sup Ijosi Mindong Maria Juhan Ilusi Doyo ikle ini tius inai sugut inai sanakan ichas lojinon no kono i Patrick Niklos Ingam Satur Joseph Gelombo Julius Pansai kono Vitus John Mendoit Maris Marudin Gawis Josming Patrick Antang Lajurus Biuk Datu Elizabeth Maurice Rokono i Florita Kinijil Acai Taman Pasir Putih Fasa 2 Francis Boni Rokono Bilin Rakir Silo Monson saya kau ngangai perengkonangan DJ Daniel Kono pasangan terakhir murut Monson kapio intori Joseph Petilu jadi perengkonangan di run. Jadi bukan ngangai kita bagu pembalan kulo kulo guru kata rasuswam no rokalimo mau peram siam hari bulan sila kau onom. Rong ribu rong pramono ondo pinengko luinan industri gata Sabah LIGS susu gata mo porongan git balu ngausin sakilo gata kapingan kalau indup grade kasa bagu 5 ngaringgit sausin sakilo gata kapingan kalau indup grade karua 4 ngaringgit rong pram rong ngausin sakilo kantalan grade kasa bagu 4 ngaringgit tulu ngo pram tulu ngausin sakilo kantalan grade karwo bagu talu ngaringgit siam mo poram balu ngausin sakilo alileo regina sikarap saringgit mo poram limo ngausin sakilo jadi gini ngangai logo rugata do pinengkualu LIGS inan industri gata Sabah orokalimo mo poram siam ribulan sila ka onom rong ribu rong poram onom. Gitu bagus, rondo rimbai interi Albert Andrew, rimbayon ku ya pak.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo rupa maklumat untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1950. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talu nan sulit. Brazil indimo nasau kera juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi nasau kera juara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Ya, buat ngai jam ka balu rumah para monom ngaminit ragi nanti jadi peringkonangan kurang ngai rangan ondo terus ondo rais namperangan laki rondom ragi tio peringkonangan kuto jaramion ko sendirek ti lagu pai sangit-sangit pun ada itu DJ rekono ambagu bilin intori Florida kini jail salom DJ dai rekono

Yo, Makiasi, ada mokok-mokok iklan ko borok. Aku di Florida kini je kena kanseran rondom orang kapat sahabat BFM siaran mulut monster kena malansan ngangai takau maligar. Bilin pasukuan kosun di Floris Boyger Helen Young ya dila de Manson no kono Emile Gom Joseph Batilo Maris Marudin Ingam Satur kono Mare Johanne Vitus John Modit Mania Gansing Kansayan ngangai malansan Monsen Sai ngangai perengkonangan DJ kono itu bilin interi Florida kini jail. Resna intara baguri sinuai je intara kauran DJ Monse Rondom Raiti rekono kaningau ti kondo rasam ugara-gara kera pasar malam kaningau ti rekono bilin pasukuan ku koseni maimoni kaso mi masra fuziabi simalai masrin lai ampoyo DJ mangandai bilin kansian rondom kansian pe mangandai am DJ bagini ayuk DJ perengkonangan am kansian poyo rekon di sinuai je. Jadi malansan yo kala tanpa kita i sinuai monsen saya kronom lagi tio rokono kaningau kalau riminasam kagi tira kota kini balu riminasam mintara jam karwo mamai retin yang malansan timinas ni bagu rasam la intor nera jam karwo reti ni ya but kono kansen rondom nak dirun mm suk perengkonangan dirun. Jadi kita bagu kukulak pagugulan perasuamno Piala Dunia FIFA 2026 oro kalimo muporam siam rebulan sila ka onom 2026. Jadi tu malimpun la jam ka muporam ro tangar rondom rara maguno potkongai Republic Czech lum gumula Afrika Selatan jam ka talu rasuamno bagu Switzerland gumula rebos Bosnia Herzegovina aha jam ka onom rasa suam no bagu Kanada gumula ra Qatar lilo regino gitio rondo pagugulan tartu no masuang magina ra pagugulan regitio yoginio jam ka siam rasa suam no Meksiko gumula ra Korea Selatan. Jadi pagugulan tanpa kita mimbul Piala Dunia FIFA 2026 ti membeli lain minda RTM, Rayus RTM, TV OK, Sukan RTM, Kapam, Rayus Magilong ra RTM. Klik. Monsoy ngangai stopot no tim-tim ono gumula ra susuam no gitu. Bagu rondo rimbai intori Maria Gumbaris Bananganak.

0: putih, pun bumbu bumbai. Gitu, pusuk kotan darling, bagus nama kara.
1: Kuama, atan bangun mutu.
0: Lai gara lano, liur no sumuku nio. Mana ni pun gara bomba tika, tawati bono bore, nong niat ku tau.
1: Dey aku tima, piawo ak, siam no. Ginyo igondo ak, salak ayok bomba, pulis, hospital, maritim, pertahanan awam, ha. Nangai tuminong.
0: Yes, salak nurai lo gara mara numbur noa. Mataki lo malak, mataki lo tuminong.
1: Ini naganda ginyo ma, piawan mo siam, makatunggol rayo susilo.
0: Ay, bayo lah, piawan niyo siam, balay, liur no sumuko nur balay tika.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan ondo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ditekain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Lalu pus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand puasa bagu Oceania sabta tim kesa intora Oceania layak otomatik lalu pus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajitil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Kevet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laporok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lumiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Piala Dunia FIFA 2026. Turki
1: nanturong raih tok katalu pahilian Piala Dunia. Nanduli ahilira Piala Dunia ligos dungo pram apat nga tahun. Suain to rahino, Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balu nga tahun, ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kain sa no ahili, tahun 1974 pram apat, ng Bayara Republic Democratic Congo. Ang kuliman limungo pram dua nga tahun, anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondok sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili rap Piala Dunia livos apat ngupor ngatahu.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekandoy mengampin kosan mangaru rakati mugandu pemakunan Rayus Monsoy amalungan interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

So, iya po tayo jam ka balu limo ngoporam ronga minit aragi nanti jadi mamali bago mapupus kasalulan na gurumulut pasti sinangan teko monsoy ronom rogitio oro kapat mo poram balu aribulan sila ka onom ronga ribu ngoporam onom jadi peringkurangan nangarangan ondo rayus atan pagitio nangato rabilin na babayar aki nagagayam raki ralonom rogitio rayus nang kirongo raki ronom rogitio malansan limba-limba yang dopina salula kura rondo begitu yang nampak masuk raguang min pabukat kau ngai MM suk perengkurangan dirun selebihnya Valentine perengkurangan dirun pot kau ngai kalau Liliani les magilong ra tenpetio pagulan mimbul piala dunia FIFA runga ribu rungu pramonom mayara RTM klik jadi kita pagu rondo limbai apa tu liaran takau rondo begitu ya rondo limbai Imba intori Rizwan Azmi Insan Rumah Saboy Inupian Intoraki Daniel Daud Kansen Rondom Am Paring Kewanangan Kutu Ojo Ramiun Saboy Mekapantum Takapora Rondom Rasuswa Muno

Assalamualaikum, kabsinangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangoy ti abar na kayanan palamusan ko Abdul Rope bin Walimin kapagulo tulo dat habar-habar. Keprasi dapatut kabulon memensai transformasi pemadagangan jeti pinatamad mantak menginginsadag tindal manturidonga itenom.

Habar paling penuh. Koperasi Insaba Dapatut Timi Lembus memensai transformasi pemadangan montok menantut milad menengkialah om kanud meneluad kumad kausinan ekonomi pagun. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros, koperasi Dapatut Kebulun papigi suai tadun konunuan om mengenteng sektor wago dit kanud menahak pemeruhangan konunuan montok puruh om komuniti. Ed pasarilid ekonomi am teknologi dit mawaskawas, koperasi amud milad tumalahan kumad modal pemadagangan am kawasanan tamud nopo nga patut tumilambus memensai inovasi mentak ketilimbusan keburuan. Nabers daw dila untuk pinapahimagan dit mitingan tagayo menikit taun kuma apat na padamsiam koperasi ko kumarajad perintah Sabah Berhad COPEX ed kota Kinabalu. COPEX apatud asilid pemitanan tu kalantoy memensai transformasi mantar sektor kredit kumad magi sesuai kegenaan strategik kehempit ned keterinaan arrahno kelidasan longkod dialisis projek kawalayan am kepragatan import am ekspor. Datu Ajiji suminasi nagi dit kapatahakan kausinan pengelasan modal pusingan seginumud teluna pader yang ringgit dat bank rakyat kumad COPEX minangatus MOU ed piwalitan COPEX rakan strategik pemadagangan dao. Damat dila benarikahan COPEX Datu Dr. Saad Awang Damit Binabaras COPEX tumilambus papagirat papagisuai transformasi pemadagangan dao det kapanahak keuntungan kumad puruh magigian nakayanan. Transformasi di pinaitutun mayat tema COPEX transformasi perniagaan koperasi taun nakatalib kihontalan mengingkurid kapa nalahanan kumat pemadagangan dan kawasanan tamad. Tumanud daud wakan pemadagangan baina di meneluad kumat kausinan koperasi nepo nga klinik kelidasan idsambulan sepanggar om kota bulud suai kedelongkod dialisis keterinaan arrahno am projek kawalayan kondominium idmanggatal. Ida babayan ditmi bagal bayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor pinapahimagan negid media pinatamad COPEX Kinabalu Media. Isa JT pinatamad montok mengingin sadat tindal kigatang 200,000 ringgit manturi dango id sunsuyan wagu kakadayan tenom. Ilano pangad montok papaingkawas konunuan dit minamagakom sada bawang ang papaharag kayong bayatan katumbuluyan wagu id watas dila. Mantirin pemutanaman pangingsadaan ng pemurunanta kanon Dato Jamawi Jaapar Minaboros. Pemumansoy kalimpupusan masagan man otuso dot engineer di kaupisan kerajaan tegayo kaupisan kawegan om irigisan penagi dot nelayan. Mayat keharaan JT Dila magigian tenom kanuzi. Mayad karan JT Dilan bagikian tenam kanud sitok sadawago meniki detadaw. Datu Jamawi yau penagid adun melalap Minaboros dila kumad kepahabaran untuk minangai tambuloy dot JT Dila. Mantak menakadung pemurunan pengisadaan tindal perintad pinapotaluad walu bot dit naganap. Miampain jen om kakamot mengisada kumad walu tulun mengisada tindal. Pagupan kigatang pikikira datus 200,000 ringgit man patahakot mayad kopisan pengisadaan. Damat dila Datu Jamawi pinapailad kayanan JT dila man palano mentok asilid produk ketumbuluyan wagu sera it projek panala bluyod dit masagan man wonsaya opang pempano. Panuridangan garay id kayanan dit gampit papasadyad isa kayanan mentok tulun ginumuan mundorong mentok menurimon kawawaya o mengentong kayanan pasarili is siribad sunsuyan wagu tenom. Ning gisaman dilad sembagian mantad dila ang perintah mentok papaingumug kembayatan ketumbuluyan ang papasadyad kasusukupan wagu kumad magigian na kayanan. Karajad memarisi bawang ang parit man pengkawaso mentok mengingkurid kaligaganan luyod ed kayanan kawalayan ang premis pemadagangan ed kayanan dila.

Kerajaan menginsenang pemain kawas kesesukupan di Wisma Pisemperuan Sandakan tilam busan man pegirato mentok pemain kawas kesimbayanan om produktiviti ku kumaraja. Menurut Pisemperuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab bin Baras, nigi saman dilan pepahampit kerajaan mengingkawas sistem misin papasagit om mengelon dit pemuluyungan waig itaap linaminan dit naposo. Minabaras yaw dilan kumada RTM seran nakapupus pinapahimagan mitingan pengantangan ng sesi kapitan miampai kedua-dua di kapisan Edwisma Pisemperuan Sandakan. Datu Muhammad Razali minangayantong di kapatutan maganud gamit ko kumaraja mentok menantud ta insanan hal milad seribahon tasisikap. Anam na padamapat tulun miririkatay sa kasagaan pati tinahan id suang operasi id pempanulah datu dit nolud.esten Sabah Security Command Eskom mentak ka padamanam am ka padam turuh tulan ke enam kata talib. Ialah dila dagakom na po ngatulun Filipina am Indonesia dit amud pinapakita dokumen kain tutunan dit na kunan. Komanda Eskom datu Victor Sanjos Minaboros bagi sesuai kesalahan nailaan, papahampit immigration, pakarajaan, traffic, utility, custom, miampai ginumud tayin sanan pagirat kuasa, compound, pamagahawan, pikikira dan 623,405 ringgit. Tayin sanan ditinahan, minan petahakod kumad kuapisan immigration Malaysia, mentak laang sumsuhot. Kerajaan dilan pinagirat de 262 tipisar, purud magi sesuai agensi. Tumano di Datu Victor, kerajaan di Lenopo ngas sembagian mantad kerajaan Sanggah Eskom di pinagirat mitilambus. Mentok menantud kepenendudan keturan papagirat ketinggaligan keterenangan magigian izon atingalig Sabah kesilahan. Segini muda atus dua na pada misad pengaputan paip aisa kasagaan minan putula id isa de operasi pempenum pinagirat id dua kayanan setinggan id sepanggar. Tumanod patunod kapisan waig pagun Sabah Jans C. Chun Chi operasi dilad kagirat ketimpun jam keturut kesuaban gisam jam kepada misad kesuaban kihentalan menalab pengaputan waig dit kasunsug keturan. Kadaud operasi meningkanan kumad pengilaan pemutulan pagirat kuasa undang-undang kumad manipulasi sistem penikidan waig miampai di aisah kesagaan. Operasi pemangantangan man petilambusa idkayanan suai mentak menantud ketilambusan penikidan waig taborisi kumad memaguna hadit nakunan idkata kinabalo. Seginumud siam na pada manam tulun mantad pada misad kementerian kaupisan agensi dua kon na po ngad kementerian kerajaan tegaya atiliti PDRM Sabah Electricity kaupisan keperjistaan pegun kaupisan tanah ukur penagid DBKK kehampit id operasi dila. Ed pampusan suguta kawago heti tolo dat habar-habar. Koperasi apatut kabulun memensai transformasi pemedagangan. Jetid pinatama dementok mengingin sadat tindal mantri donga itenom. Engka kana abar depagun nulu di Emran Azmi Rosli mantad unit berita Ehwal Semasa am pinadalin di Albia Justin mentok keselimbahan tokoh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Pujam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tuminan hak daten de kurnia am rahmat tupai pasi takawi gisem de narikatan teko tahun de wagud Islam 1404 penung kalu hijrah. Salawat am salam nagi kumat inai Muhammad sallallahu alaihi wasallam am kain sanai paganakan dao tuna pu penambara santa ko de bainanga hijrah mengawit kain kekuatan tersenang. Tapi nengawi di kuapusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karikatan da tahun hijrah tahun debaino akan ke misawalita mada tahun. Suai ke papa musyarau da umat Islam di hijrah Rasulullah mantan hilai Makkah kuminaim Madinah. Isa wansai kondar umat Islam kantakan da pentinga nakawan saya tamadun da umat Islam gisam dan nakatangkap hiti pemagunan firman da Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rakit ayat kapia-pia da au da Allah Subhanahu wa taala pondalihan akahraan suai ke ikam diri mengundar nunu ihara iddala. Surah Ar-Rad ayat dikumaha pada misa. Ayat na peti papaya ladaton mengena pad hara kehoraan ngama sitid hara usar. Agu matulun maki mahag kemagatan kasanangan ikipasian ngawi kawansay. Nakarikatan da tahun hijrah menguria datan tensanan nunuh na nakondar takaw id kapasyan am kaburuan di taon di nakatalib. Manako nakainsamak takaw Allah Subhanahu wa ta'ala ka nakainsado nagi. Paingkura na akhlak takaw sumanang ka min siriba nagi. Syara na pod areta na hijrah agumu akapamusaraw. Mundalawit isa na kayanan kumain na kayanan da suway. At apat na pagkaretan da hijrah nga mila nagiretan mantad di aw kapi asanang kumain hara kondalihan da kamagatan da tasanang. Hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aratid hadis tulun na pa di hijrah nga aw memensai da pagaduhan da Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari. Mantad diti haris papela daton tikid datinan milik kamayan da hijrah. Pelajar mantad di aw kapud kumaid abagas. Tanak didurhaka kumaid ataat ngaduam malahing. Ipakaraja di aw ataranang hijrah kumaid amanah kaisanai otulun Islam mantad da kalogos mundalid kuman ataat da Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah nagi kamayan da manginsanang da hubungan kuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Taon di nakatalib asarud aw ka salat. Taon diti mamansay na di salat 5 waktu sangadaw. Taun di nakatalib aw asaro membasad Al-Quran. Taun dabay na menginsarud nadih na membaca ang mengapal da Al-Quran tikit tadaw. Sungguh pad aw sangkura. Tapi nengawi di kapasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isuang da kapasyen tako dabay na agumukapya kontara datan da memensay penuhuan da Allah Subhanahu wa ta'ala. Megal ke media sosial, hiburan di tadalaan, katanud dan negatif embudaya suai, kisam doalingan tujuan ke pempas hiti ib pemagunan. Pemusarau nagi Allah Subhanahu wa ta'ala isuang da Al-Quran. Firman dau, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ratid ayat
am aw koy winan say ajin am tulun suai ka sumambada suai ka asanang hubungan kuman Allah Subhanahu wa taala iketimpunan wulan Muharram nagi metuduk raton menginsanang kapipinayan kadakadala ay memesarau keharaan hitin ay pemagunan kadakalingay nagi menamuni tama am tapak tapau paganakan mangingia am nagi tambalut haran nagi sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas ratid hadis tulun na pa dito sonang nga ikohup tulun desuai hadis riwayat Al-Tabarani irina ka ako mundar sumuli tulun di kohup tulun desuai kano magi susuaw suaw om papatangkap da kasanangan katimpunan nagi wulan Muharram diti isa timpu mamusoro nuno imaan pondar umbalay to kada mangudia ginawa to ko sangkura gini mo salat denawan say sangkura gini mo ayat Al-Quran din nabasa to ko sangkura gini mo timpu minaman say kerajat to sanang sangkura gini mo timpu minanarungak am pinahiyak da ginawa malahing akan napaka kandasan o jawapan itinadah maantako pa undar. Ako na da, ikatimpunan na wulan Muharram taon Hijrat Islam taon Dabayna, wansaya tako, timpuhad de ginawa ikipasyon. Konsikahan ngawi, kapirbat ko kuwago itimpu na suway, wabillahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timpuron kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk di tahun hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000 dua hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bagaimana kesalahan kesalahan prosesum kesalahan di karenhanu sini-sini di tengah senang.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pagundit kumainsan kahumpit id Piala Dunia Tim Puriti kampay na Uzbekistan. Jordan om duo pagun tokoro, Cape Verde om Curico. Duo pagun dilakiharo magigyon, pagkikiro sa tanga riyong tulun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Ya, tapi kami ini jam ke apa? Telu minit dah tertuang nak kesuang tak kena jam kedua. Diti telu jam inti lembus keselimbahan beres data dusun. Kaya tapi ni kau pun si kau dikayut ke kalmi yang payah gede itu keselimbahan diti. It makin nangau maya diti live di TikTok. Take it makin nangau maya ada radio. It RTM klik. Take it mamasa nagi tindaranan dati info diti. Papanau kerita. Dadamot nagi memilih sudah ginawa miyang pay diti te Sabah FM sinding-sinding tang ramai sinding-sinding dit naulud kuno mantad tay ka sinding-sinding dit pinikiano do kayo tatuang do bay nak ya amping ko pa kumain di kayo hiti sangirang aw diti timpo diti hiti na pa taribulan da ka padam walo diti tulan ka hanam 2002 na padam anam tay ka taraw bay nak. Tanaw na pabay na ditinga tanaw dat kawalo kya iti nakendalan iti tepialaan membol tanaw dat kawalo na mantad pa dit nakapangukaban diti piala dunia ay taribulan dat ka pada misa tulan ka 6-2002 na pada manam may titimpo diti ng pangapialaan da idnayatan da kumpulan teka tinimungan mamasa nagid Asrabak teka Aransak dat Kendalan ida telu dat telu negara kia telu negara dat tuan rumah Kanada, Meksiko, Amerika, Amerika Serikat. Ada yang mailan ko misusuai nahat di kayud sa kadungan harit muna kadung dat Brazil harit nagi muna kadung dat England. Teka menakadong nagi dat Prancis, Portugal, nagi Spanyol. Ilat lima at negara hat nuridid kerahian tamad datulun. Ngapain ko rapay dagan na pasukungan nam. Teka sa kadungan nam Brazil kaya matadi gulo po. Matad pitian na malahing ko mirin na Brazil na sukungan ko. Gisam na bayna. Ada yang pengkura pangahara kamu yang dat kantakan-kantakan dat pengkura nunuk nanta dan dat rahian takau tekap nuridi kina rahian takau dit negara minangan takau sukunga negalam pedagang kaya nga it Brazil asara kwe tahun 1900 siam na pada mwalu it inang gagari di mamain hila Perancis tentak na padiam. Eh, mamamain na padit karahian kunang kapiya nga i Ronaldo akan kay Cristiano Ronaldo nga i Ronaldo di Nazario it tulo na padawit guntingan na padaw di nga nalupa kapiya jam bulid it taguang daw amirin na tama da tusuyan na tulo ng tagdiri ikaw mo yan dat fenomena kadela din itaon 1900 siam na pada walum tanah aku petentak diri amirin teman atas rokok hit guntingan di Ronaldo ada yang tahun 2002 ayah sudah ditakabuk di Ronaldo Safib. Itu ini kau sinding dat ketilambus mantan di matinin yukin sayang itu dulu. Kita ngata kau Sabah FM senang kabiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, tapi niko kakal kom yang pada ke DJ OP di keselim bahan baras dusun dan tertuang di ti. Posi kau di kayu hit kakal yang pada ke dari lain pengumuman the TikTok. Nanti kait pengumuman the WhatsApp. Ama mai ku siwata dan teman-teman teka membasa bepala musa di kayu pasan dari tin pengumuman the WhatsApp di ti. Mantai di Florida kinajil. Mamasan ni od gumatin sanan makikinang usap BFM baras dusun ni tengah senang kopiyo kadao. Tapi senangan kumaraja DJ OP posi kau. Nono habar DJ Osonong tama di tim. Abuli mungkin sinding di sitim bandaran Sikulku Guas Gata. Nunga buli haran pengulud. Tetuang debay na keteluadan kedau. Pun si kau nagi dukumani ka Florida kini ajil. Haran nagi pasan ta kita kumanta di Abdul Malik Tahir. Pagulupa kadao mamasan aku di kebisenangan tetuang tadaw kapat kumadia DJ. Nagi pun si kau kumadika. Am nagid kumatang balut ko sa Babi FM, am nagid group yung balutan dit kalihis. Tamo ko nagid siwatan mamarait dit nakatalib, megal di Hasbi Jumin. Am nagid kumadi bonad kimin, Yamat Gani, Suhaidi Rijal, Michael Lai Tidalambun, Yusili Rudin, Swalim Gembut, Stephen Masri, Yanda Simuyok, Titus Ginsin, Swalin Lesut, Petra Gentol, Jimmy Sapi, Inggam Satur, Hilda Sangau, Felicia Swali. Ten sanay tinimungan ni group alumni SKBT 74. Siyo di kayo hit ng Taliban kumamarait. Nga kada ko kao si Tikasari Sudawil Kontra at pongkoring ako kunto. Mad, pada ko kupi-kupi-kupi. Pangarulas mata, mento daw, siyo dop. Tinangadiyo Sudawil di Abdul Malik ya. Nabantalan gya dinan tentelo ayam hutan wagu pagiat tentelo idrumon pinangan teluan masa pagiat rumilik pasaito dinan nideran pelutan hardi menguhot petendesan digaman tentelo dinan mungan sil napo ngingis dinan kerongo gaman agumui gya kailo tentelo di ayam hutan gya. Ina na bagi adika kangkut dia Abdul Malik. Kami kurbangan pasti kau lewat Sudawil no kalihis kepiad serat kerongo wam kebasak ya. Kami kurbangan kada kopo pingi bawa kada kopo pingansau kada kopo pimpanau tu karilit kau tangau ay sehat maghub di kayu ketungub kya ketungub di tei tei sapi kya. Kami tiada sinding penekian no di Florida hitretan dan sikul Guas Gata mata di sitim bandaran kita ngata kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisum dunia pada 1 tahun. Dan mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turunah pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret 4-8 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya tapi ni kau posisi kau dikayut ke kalau yang paling dekat di keselimpahan itu makin nengau maya di live di TikTok teka hendang kau dapat pergi nengan dah kayu kia posisi kau nak kepia megal di Jepri Anjuman kesenangan data tuang kemarika Iwakid awak nak gede lihuan ni Halimah Dasim kesenangan tuang DJ on the Skoda Om akan ke hiti kerenau ya aku ngaranau hiti manggis renau kadau. Ya aku nggak mantan negara nau mantan.

merdoid ralan Irlan kawagud dike katalib tarawas manggis nagindak ya. Am kabisenangan nagid kuma di sami kundahal. Kabisenangan DJ malidas-lidas takau dateng sanai. Kita DJ da kita dad RTM klik kapela dunia DJ kita. Mandiu sekiranya pada minta kau dari telepon mandiu download it RTM klik kita duit nuna pa live dot pela andet pela dunia kia. Sekiranya apa dah usah data hadat pengah download ngambil dia lagi semua wang apa web TK Google tepen apa dah RTM klik you mana hear it okay siaran dah okay kita lihat live dah piala dunia kia. Sekiranya apa dah hearty video it komen dat Android TV ngambil dia lagi download net RTM klik madiam ke kita kau dan piala dunia kia kada kau kayak kumai kada kau kau mai tangan di white lab nu na pada hari kia DJ makiuni aku dah sinding di alina ya tangkong kayu kembura membalang ku makiuni tino kia sekiranya pada hari nulu dan ko ni kuinda kia ada yang tapi neko mai kutilang busedat memilih his di kayo kalau kalau harap tim puliti talunggu ini teman na ginawa kam nunu kapi aku lunggu na ginawa kia nakadat nakakan nadi dahem na kainom nuno pwede kalunggoy din na o matuno bayaan kia nga pengkura pa kada ako kalunggoy ginawa kada kasatala ginawa ama di hiti sinding pamilihis ko di kayo ginawa sinding manta di Red Team City Bandaran itiretan dat kada tabaka opus ko di kahem pasutunan ko di paponi sinding di Rizwan Azmi Umandak, Sabah BFM, senang kepiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Aw na kasuang intalu misusuhot, serad aw na katanod di taon 2008 o 2022. Damat nila New Zealand, kuasa wagud Oceania, na sila tinimuhan kapagulo, na kasuang misandikat mantan Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mentok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Era bine că o căguli cagu mă pe de hădi, geo pe de căsălim bandi, tigia. A, maman cu pe lângă lângă de căiu. Aite, anu nu hamă mai bol de tet căsuabă în pitanga tuang, de ti. Jam ke padam dua pitanga tuang pelaan dat Republik Czech misa update Afrika Selatan majam ke telu ke Swaben Switzerland misa update Bosnia Herzegovina ma penang na pendat ke Swaben jam 6 ke Swaben kia Kanada lawan dat Qatar penang ke Siam ke Swaben dan kesiapan dat manuk mengingkukuk Mexico misa update Korea Selatan. Haratapat misa update suap ya. Kati pun diti pitanga tuang diti. Ngai tita bentel diti napa nga Republik Czech misa update Afrika Selatan. Ada misa ka menang diti. Underscore Republikan ta ka menang diti ya. Atu yalan na penting anaro-naro gakad. Alampa-lampa selang ya. Haro tegaya-gaya kesiwatan na kamanang kaya. Kasi ikaw kumadi sa mikundahal minanak daga dat bunga te ayam. Adi ama may kutilamu saya di kayod paparangaw sinding. Sinding na paditi nga mantad di Elika Pao Jean. Iteritan dat mamuhaba. Kinangat ako.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tenudan ko duno podam teluh misusuhut. Brazil bobos ogumu nakamanang Piala Dunia seginumu in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di taun 2000 duno podam duo.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bagaimana kesalahan keselimahan berasusun keselimahan di karanghanus

Eta berikau sinding dat ke tilambus perangan ku digayu sinding pengkapan ku kumadi Richwin Chi RTK Popar 2026 kinang tahu sabab BFM senang kepiah.

Ito pinika pinang jam ke pada misa 2 na pada 5 minit dah tertuang kakal kau pemiampai dega DJ OP dega Selim Banditi. Apa sih kau nagi dekuma di Richwin Chi? Nagi bunga-bunga kokotuan didah. Apa sih kau nagi kuma di kayo hit kakal penrongau sinding di Anti Molly Alina Majingkel. Hei teretan dat kelim pupusan. Ambai na jam ke apa dah misa 2 na apa dah mana minit dah tertuang diti harap pipira pa minit mereka jam ke apa dah 2 pitang tuang apa yang kurang pa kumadi kayo hit siapa pa na mata anu pa di kandadan mayadap ang ikaw na hila madiun na undara tengah tau depan hila tengah anak madap na tengah anak aku dah tunggu yang pendara kia ada yang menu pa di karaja diun dah apa yang kurang pa kumadi kayo hit kakal pa di makinangau. Iti asinding dat gati lambus parangan kedi kayo pemilihis ginawa iti timpu-timpu dat kadapan asinding mantad dat etnik dusun tatana mantad dibini di kolibah maya aku di maman Sabah BFM senang kapiang.

Apa igingis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kopusan, otopot mo penukadan poros. Idupustama mugawit kemas syurga, idupustapa home pustimpo.

Ya, tapi ni kau bina jam ke pada misa terlalu nak pada 4 minit dah tertuang. Apa sih kau dikayuh hit kakal pada yang pada gak kia dah hitin di keselimbahan diti. Dah hitin pengominan da TikTok. Mengal dikle Primus. Amna kita kemadi Ochi. Kami senangan makin ngau keselimbahan beres dusun. Ada hitin pengominan da WhatsApp negi har negi kita ko di Diana. Kepesenangan itu tuang, kepesenangan peparalan da karaja kadau. Ada hiti WhatsApp harapasan tak kita komanta di Clarence Wong. Kepesenangan itu tuang di GOP, ham senang lagi di Gumaraja kia, mekiuni aku dad sinding di Perancis Landong. Ia teraitan dat au milad iha dan man ku perangahai keinsanai terahian di sinding ham kuman lagi dia di GOP alansan olehis o ginawa serad kerongau di sinding iri-iri na DJ kadao. Ampasan nangid gatilam bus manta di Charles Leginon. Amamasan iau kumakam balutan ngawi megal di Juanis Mansati Leginis mantahan Datu Elizabeth Maurice Josmining Joseph Botilo Isemon Justin Nicleris Lejibin Emilia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Amnagir Guma di Lucy Dayau Lucy Lidwis Maureen Kinjau Julita Magret Malaysia Galus Patricia Nicholas Amnagir Guma di Flora Mojingkil Amnagir Guma Tain Sanai Magiginangau Sabah BFM Keselimbahan Beras Dusun It a Senong Kopia Kadao. Apa yang kurang tepi naik kau harpa isa pasan mantadi tepi naik takawai sangaran makianu sinding di sitim bandaron eh kita lo kada pasalawo kinoringan ya tepi naik kau sinding dat katilambus perangan kiri kayu sinding dat sungai mantadi Tommy jadi nen sekitan inawaku Sabah BFM. As senang kapiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000, dua hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan saya lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan matilo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan saya lagi makan dan selinai 5 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu saran 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirai-trai, Itali, insan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Ako na kasuang intalo misusuhot. Serad ako nakatanod dito 2022. Damat ilo New Zealand, kuasa wagud Oceania, na sila tinimuan kapagulo, na kasuang misandikat mantan Oceania, sera FIFA, minamaruhang slot, mantok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Popau do bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Ting kedo kuwayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tainsanan.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekeran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempatanau rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.

Bilin ro Kementerian Kalegagan Malaysia mopor pitua mangiruru ragula ralom akanon am inuman takao kesa iruruin mangakan rakanan matamis kesana kek ruti maka krim kapo maka gula gugula kui-kui am makanon ondok linuitan ragula karwo kasuangon inum ratimu inansak katalu iruruin inum ra inuman maka kes kapat iruruin gula ralom akanon am inumon kalimo makita kratimu kalau kukula matamis pat mengekan sor rakadai keonom basan label am video kukulia musakanon kalau matamis katulu iruruin gula ralom sansam kalau palu kasuangon akan raki kinawa kasiam minggalur rakanon jinaluk ragula kosanda agar-agar mapua halwa kikinawa am bokon-bokon poyo kemopor mopor ngansuru rasusuru te ayuk gula songoro kayagan labi matanda amun gula kalau macan-can.

Manimong raruit mapakansuk amun aru manampos tekor tabung masansam kapam tabung hijau. Atan kulan, timungon ngay ruit limonga ringgit boy onom ngansila bagu untobon. Karuano, membal ratabung limonga param ruang minggu. Tabung sakatin raragu tabung limonga param ruang minggu. Pasubolan ruit ratabung no maya araminggu. Minggu kasa saringgit pasubolan. Minggu karwo ruang ringgit pasubolan. Kon raginya balon takau suku limonga param ruang minggu. Suang Roma Timung, Maruno, mapakan sukraguang.

Pambalan Intara Kementerian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rais Maliga Bulintok Tampioti Ingkurangin Aktiviti Lisar Rubaloi Kalau maupun kagak sumore Lisar Mulu pentar jam ke peramruar Tangarorau Sukura jam katalu ramamai Kasongon inum ratimu inansak sakurang-kurang no 2.5 liter songorau. Ingkurangin menginum ra inumon maka kafein, alkohol amnyak matamis. Menginum ra inumon isotonik, mambayang ra bayang maluang, menangkipas kapam manangekon, amun ralom bangunan kapam ralom paloi, mampayung kapam mantupi, melintok sur ra lisar rubaloi. Am, kasongon akan rasa sayur amnyak kekinawa.

Kalau magiwit rakyat pangulikan rondo kesalahan Remalaysia. Di rondo kalau mampakito rakyat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa kurungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangulikan kapam kalau mampakito rakyat pangulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekuasa, pat kita kota.

kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalom karita. Posokoton karatas mampakara, sor rastering ru karita, kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon, sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pakaran magalung, manalipon ramatuo, ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon, ru nataran niolalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam, mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau, tanggungan kapam tanggung jawab takau.

Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, Rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau kata tandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muairas saraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaram king nu luapa sandong, ondo ravahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

0: Pakinangonod ako sa himbahan, Boss Canizan. Weston, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, Atus, Luvot, Titik, Sizam FM, Sandakan, Baluran, Om Bukit Karam, Sizam Ngapadom, Onom, Titik, Iso FM. Doit na bakuno po, kinangon ay zikoy, doit Sabah VFM.
1: O si kani, kinangon na kya, naikot na si.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Awal Muharram tay maal hijra, kaandaman da kinantakan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantad Mekah kuma Madinah. Hang pembida papangkuping gisaman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miagado, papagyat pisaan umah mazapyo binaizan om papagumu do kubasan sunat moy do kanu tingadan. Kotobian maal hijra, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Joget nansakan di mamai pidik ganai temenaiko.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pogun iko sudong mentok kumainsan musuhku masa sabahan binon datin po ditino po nga Uzbekistan Jordan duva pogun tanini miaga Cape Verde Curico duva pogun diti kivau kuang hobi sa tangali zong na tuhun magigizon.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Tumiambus, miampai hozodi Maria Tatiomis Guntingan Sukod Vagu.

0: Dabei noch kinder mana di dia zuti abal mantan Sabah VFM pemusanku Izau Dennis Primus. Kapaguna pangatuh da abal. Kiguna katama ako politif menodo ke pesimbanan pengindepuan. Pola lokitan pain bidak mengingin sadai tinda pisau somo todon idtenem abal pemponu. Kozuvo ke politif id Sabah kiguna menodo ke pesimbanan pengindepuan montok pepetantu da peti hombus menong kita pong om kanu manakadai kuma kosunizon ekonomi pogun. Nebos di bosan mentili Datu Sri Panglima Haji Jinor kiguna katama oko politif menodo pagisu subazan onto denon ko nunuan om negi makuka bogizan kebavagu ikiva kosibatan kapanamba keuntungan dokumapu om tinimungan tuhun. Itimpu ko zuzuvo ekonomi om teknologi i mahaid miahihai iti ko politif okon ko sababa humansan nopo kumapukuan pengindepuan ko basanan nga tumihambus maganuhang menginvagu montok papatandu ko tihambusan ko sunizon. Nabos disuliti di ontok pinopoy magon pitimungakan tagazo taunan kumo apat kepadam sizam ko politif pakakalajak ngabi ko palintahan Sabah Berhad ko peks id kota Kinabalu. Apatut o ko peks dodizon penokopo mitanan tu nakahantoy minanodoh ko pasimbanan mantan bogizan kredit kuma magisusuvay bogizan strategik kampay no kotainan ar ranu kohidasan hongko dialisis proyek pemohominan om negi ababazan nudal om mengudal. Suminasi negi Datu Hajiji kapatakan kausinan pembalajalan pembalanjaan pukuon petugon kiginumu tahu ngopon lizong linggit damantad bank rakyat kuma COPEX om negi kopoi maganan MOU id pihatan COPEX miampai tambahut pengindepuan strategik dino. Namun di dono bos dipenikon COPEX Datu Dr. Saad Awang Damit tumihamus o COPEX pepawakas menodok pagisu subazan kepesimbanan pengindepuan dino ikapana keuntungan kumapu om tuhun magigizon kepesimbanan i pinain tutun maza nuhuvan COPEX transformasi perniagaan kooperasi di tahun nakatahib kituduvan mengingkudi humansan kuma pengindepuan di daun kalalahano di no basanan haid. Tumano di sido vokon pengindepuan da baino kanu manakadai kuma kosunizon ko politif na po miagado kolinik ko hidasan isambulan sepanggar om kota Bulud supaya ko hongko dialisis kotainan arrahnu om negi proyek pemuhuminan kondominium id manggatal. Id kalamazan na miagadi no pinapotimpun negi ivozon mentili Datu Sri Panglima Haji Jinor do kapabalan daun COPEX Kinabalu Media. Isok pololokitan pain bidak montok mengingin sada itindah kihogo 200 ngaibu linggit pisosomo to don isibok sunsuzon kawavagu kakadazan tanini tenem. Inonopo nga montok manambak taindapu mengingin sada id bawang om pamagazat kinaisanan tambuhuzon kawavagu id uvang dino. Nabos dimontili pemutanaman penginsadaan om pemonan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar kata-kata dai do pololokitan dino maso no dai piung pangazan tau vino do injinyol kopisan kalajak tagazo kopisan pemuvaigan om papas om negi ko nelayan. Miampai kiva do pololokitan dino tuhun magigizon itenam kawasa na di do kanu penikidan sada di atak do tikid tadao. Nabos di Datu Jamawi sida penagi adun melalap kuma magagano abal iti di ontok minoy intong kinaisanon panadan pololokitan na komoy. Montok monokodung pemaunan penginsanan itindah minanakadaya kupalintan vahu but nagganap niyampay injin om kumatan menginsada do kumata vahu tuhun menginginsada itindah. Sakaday kihogo kuang hobi atus vongopod ngay bulingit dino patakon masa kupisan penginsanan. Namot dino minanakupayhani Datu Jamawi kinaisanon pololokitan na kumoy nga napalando dizon tikoton tutumambuhoy kababago sangyan o pongopo o project panahaban hizud imaso pongohon pempano. Kapanadan huhusap bobohizan id kinaisanon kagumpit id kinaisanon dino da tinu nga kapakavasa da tuhun ginumuan momoloso ko zuzuvo om kokikitanan id sibo sunsuzon kababago tenam. Kabuon nino sembogisan mantan ninggi saman kepelintan montok papainggumu kinaisanon pamagazat tutumambuhoy om papatonda kauhanan kababago kumatuhun magigison id kinaisanon kalajak pambakasan bawang om papas nga pinapanaw montok mangwang kasibatan na hizudan id kinaisanon om kaday pangindapuan in uvang na kamoy. Abala po itinga sumahimbaw mantad ko sa himbahan Bos Kadazan, Sabah VFM.
1: Kakal ko po, makinamo abal itogun.
0: Kaladya ngawi mongumbasi o monodo kauhanan ni Luis Masandakan tiyamusan pinapanaw montok papayinkabas pabago kovosian om kikahabusan asil tabasi do pakakaladya ngawi. Nabos di manunuat pisampuvan Sabah Datu Muhammad Razali Wahab pinggisaman dino papangkup kaladya mongumbasi kotoinan tongus papasagit om nagi kapahanan huhuzungon vaig itap loting dino ngahabu. Na boss di siday ti kuma RTM di kapongoh minanikon piti mungakan panoyhian ombogizan mononaguvang ngavi paghudan kalajya miyampay mohoyngon ngavi idwisma pisampuvan sanakan. Minoy nagiintong idato Muhammad Razali na kumatan om nagi makyano komi na pakakalajya ngavi montok papatanto na savya vi ahal o hanan miyampay hobi kivaza. Onom nga panam apat mo didikot ay sa kasagaan, pati na tahaban dahil kalajya misampu lahat datu di itinaguvang do Eastern Sabah Security Command, ESCOM, di ontok ko panam onom, om ko panam tu, Wuhan ko onom nakatahib. Ziyo na pangabi nga tuhun magigizon Filipina om Indonesia iay sa SWAT kasagaan pamanan di nakay magon. Nabos di Commander ESCOM datu Victor Sanjos magisusuvay kahasan do naihan kampay no immigration, pakalajan, traffic, utility, om kositum, miyampay hogo songavian kapavakasan kuasa, compound, om nagikakamot, nagamu, kuang abiyo ng mga atus, duwang pinam tahungay bu, apat nga atus, himong opod lingit. Savyavi di nataban, pinatak, kumakopisan immigration, Malaysia, montok hang sumusut. Kalajan na kumoy, pinapanaw do duwang atus, anong pinam duwa upisol, om puh, magisusuvay agency. Tumano di Datu Victor, kalajya na kumoy sa Mogizan naman tad kalajya Sanggah ESCOM ipapanahon patihambus. Muntok papatanto katanudan kotulan om nagipavakas kumahigan om katanangan tuhun magigizon id zone o mahig kahisaon Sabah. Sa ginumu atus duwang panamisa pangaputan pipe ay sa kasagaan pinuto maza kalajak misampu dahil gontob tagazo-gazo pinapanaw iduvok hinayzanon hamin pinava ay sa kasagaan id posehi sa panggar. Tumano di patunod kopisan vaig pagun Sabah Jans Chichun Chie kalajak na katimpo ni Jam katu dong suvab gisam Jam kapanamisa dong suvab kituduvan mamunso kapangaputan pipe ikadandang kotulan. Om nagi manahob kantakan katagakan baig iaw kapagawit na asil toy ioitan non-revenue water ioy daman ko sa itkota kinabalu. Kadisido kalajak pinapanaw hobino kuma kapagyuman kapamutuhan om nagi kapakasan kuasa kotulan na kumadi papapanaw kapagatan kapangaputan baig ay sa kasagaan. Kalajak panoyhian patiambusan itkinoizanon suvay muntak papatanto katiambusan panikidan baig tabakas na kuma mamamagunah na kay magon id pasahi kota kinabalu. Sa ginumo si Zam ngapunam onam tuhun naman tada po na miso kumantilian. Kopisan om agency vokonino na po na kagampit nga kumantilian kalajak tagazo om utility, PDRM, Sabah Electricity, kopisan kapol ligistahan Malaysia, kopisan tana o monuku om DBKK doid kalajak na kumoy. Spot pibayan mimbul tahu tinimungan adadi hivang tabasi mangiho kavakasan mamamain Sabah minso semok spot Malaysia Sukma in Selangor Wuhan kavahumikot nabos di Montilico tundan kemuakan kebuon spot om economy creative datuniza mo mabakar titingan mamamain Sabah kivak hobizan mantad bogizan manang kustay daw om gontob kahikangan. Pengko po pipio bogizan kigunoh pangintangan hobino kalalahano pamamain om nagi kasibatan papatumpos idoguvang katumposan tay kagulan. Nabos si Sinaiti di kapongoh minintong pibayan na kumoy it complex po Tawaw. Dahil ni kakotan suvay, nabos i datunizam patihambus ok palintan manak panampuanan na kumaning gisaman papainvasi komatan spot it patatangkap Sabah. Kadisido atag papava Stadium Likas 2 nga notay mohno na kapalintan pagun om babay na ditiid na zatan kapangihan tasisib kagampit katataday dino. Id papupustan kinungo suvagoy tituhu na abal Kigunoh katama ako politif monodok posimbanan pangindapuan. Palalakitan painbida mangingin sa daid tindah pisosomo to don idtenam. Nga kanitia balp idpagun nuhudi Emran Azmi Rosli mantad bogisan berita ehwal semasa om pinanahin kuday dezu daid bos do kadazan. Kopi wasian tabi Malaysia Madani.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Rekod kapabago pagun Arab. Monta kumain Sunday sa Susan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Makoswang it sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Demain jam kotu dengan sufabid pagun toko terbenai ke kompit do sasaban sa pembangunan FIFA 2026 diti. Tadaw baino jam kosi jam dengan sufabid tinimungan Mexico mi bonto da South Korea. Jam kosizam nong subam om tinimungan B Switzerland Bosnia and Herzegovina tadaw baino nagi na Ivana on nangasanti natumpas da Switzerland apat inagaha da Bosnia tinimungan K Uzbekistan om Colombia dikonia biti tunay naha do Uzbekistan naha do Colombia do tumpos do isa tumpos nyampai au do Husian do duva mato Colombia nak potumpos do tahu tadau baino Zekia om South Africa tinimungan A nyampai do tumpos do sapi isaan tumpos Suvab tepenai kong abi Isai anangan do mintong tinimungan USA om Australia do tinimungan D om tantu nadi do menamong do susuwaban tu o kita iti da jam kot tahu min susuwab Paihan kain bagu teko ko kompit do piyapanan sasaban sempagunan FIFA 2026 ong audiozo itimpu-timpu kasaimban bos kadasan iti Kumiyabos ay kasahimbahan, boss kadazan, kinangot ako ti Hozo, mantadi Hedy Vanessa Maruning. Iaitan do husi no dago.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.